0: investasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.

0: akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, LRI 3, Kursi Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem.

0: karena pengalaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian memakai Kominfo untuk menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orang siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
1: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Haris Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
4: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028.

0: saya kasih video 2027.
1: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harborut 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
2: Yang jalan tol penyelidik atau Harborut 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
1: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CNMP) tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan kesan kesedihan semuanya.

0: ditegakkan atas kasus ini.
1: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
0: Kecewaan dari kami, selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami para keluarga dan juga kami.

0: semuanya informasi ini kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu punya kelanjutannya apa, tapi sekarang belum ada ini sebetulnya. Sekarang memang waktu ada laporan di
0: depan,
2: apa itu aja.
0: Tapi sekarang belum ada di sana, kan?
2: Karena juga belum ada siang. Karena apa?
0: Akhirnya apa?
2: Belum sampai di mana atau
0: salah. Yang direpati, yang seharusnya tidak
2: dicari.
0: Terima kasih.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan Keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kang Kim Hoon, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
5: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widia, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
6: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
7: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
8: Economic integration and community building process.
4: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
9: joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
10: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama antara berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen dan kerjasama yang erat.
9: Stand commitment and close cooperation.
4: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
11: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
4: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
13: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi berharapnya sebagai manajemen bukan pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk baju hijau untuk kembali meraih prestasi.
14: Saya

0: sana tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya berkemunita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBK Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Ilgiani melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
4: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
3: Sebentar.
4: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung ya, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz atau melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat berakhir pekan pendengar, semoga akhir pekan ini menyenangkan untuk Anda. Pendengar, BGN atau Badan Gizi Nasional akan membahas teknologi pendeteksi makanan basi bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Teknologi tersebut diharapkan membantu memperkuat keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa pertemuan dengan BRIN akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia ingin melihat langsung teknologi pendeteksi makanan basi yang sebelumnya dipaparkan BRIN kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya pendengar, BRIN menyatakan komitmennya untuk mendukung keamanan pangan dan pelaksanaan program MBG. Salah satunya melalui pengembangan Food Guard atau perangkat berbasis kecerdasan buatan yang mampu untuk mendeteksi gas pembusukan pada ompreng makanan. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, Food Guard ini menggunakan multisensor dan model kecerdasan buatan untuk mendeteksi gas pembusukan. Nah, teknologi tersebut menjadi bagian dari pengembangan inovasi BRIN untuk mendukung seluruh rantai pelaksanaan program MBG. BRIN juga mengembangkan berbagai teknologi pendukung program MBG, mulai dari pengolahan pangan hingga sistem pemantauan distribusi. Inovasi tersebut mencakup mesin pengolah, kemasan, deteksi halal, distribusi, serta sistem monitoring berbasis kecerdasan buatan. Pengembangan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Dan kolaborasi antara BGN dengan BRIN ini juga diharapkan mampu untuk membantu mencegah makanan yang tidak layak konsumsi diterima oleh penerima manfaat. Dan pendengar, BGN juga membuka 3 jalur pengaduan melalui mekanisme PO Box ya, yang ditujukan bagi kelompok pemangku kepentingan yang berbeda. Jalur pengaduan itu dalam upaya untuk memperkuat sistem pengawasan program MBG. Dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan bahwa sistem pengaduan tersebut dirancang agar setiap laporan dapat diterima secara langsung, diverifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Menurutnya pengawasan yang efektif tidak hanya berasal dari internal lembaga, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG ini. Dan setiap aduan akan diverifikasi dan diinvestigasi sebelum ditentukan langkah penyelesaian yang sesuai, termasuk mediasi apabila ditemukan konflik antar pihak dalam penyelenggaraan program tersebut. Dan pembukaan 3 jalur pengaduan tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan yang mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas. Informasi yang disampaikan melalui kanal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan MBG atau Makan Bergizi Gratis. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses melalui kanal kami di rri.co.id. Kami lanjutkan dalam musik dan informasi menjelang kita dengarkan Indonesia Raya. Kotolong.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Pak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cepet banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro Salto Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Wis Becker dengan menemani ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat menghabiskan waktu luang Anda di akhir pekan ini ya, untuk yang sudah punya rencana mau liburan di hari ini atau hanya menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga ya, semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Dan untuk Anda yang masih memiliki tugas-tugas atau ya pekerjaan yang harus dilakukan di hari ini, ya semoga segala pekerjaan, segala aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Yang sedang berkendara juga kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa dipakai safety belt-nya. Dipatuhi segala rambu lalu lintas yang ada di jalan demi keamanan kita semua tentunya. Baik pendengar, masih di musik dan informasi dan masih bersama saya Mega yang temani Anda hingga pukul 11 nanti. Kali ini satu lagu dari Noah, Khayalan Tingkat Tinggi, spesial untuk Anda.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
5: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku nggak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentu lah tewek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pendengar sama di sini kebersamaan kita di Nabila Lintas Pagi untuk edisi hari ini pendengar. Dan selanjutnya rekan saya Hari Gunawan yang akan temani Anda di Lintas Siang hingga sore nanti. Baik pendengar, saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, ditemani Erika dan kawan-kawan di teknik, ya, menemani Anda dengan berbagai acara Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18. Di hari ini Sabtu, tanggalnya 8 Agustus 2026, ya. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar baik, sehat selalu. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Yang di Kota Nabire atau di berbagai kota lainnya, ya, harapannya sama, ya. Dan hari ini pekan kedua di bulan Agustus, ya. Mungkin ada yang punya jadwal akhir pekan bersama keluarga. Selamat menikmati akhir pekannya, berkunjung ke keluarga yang lain, reuni, ya, atau punya jadwal sendiri untuk kumpul dengan teman-teman, ya. Cuaca kalau dilihat sementara berawan, ya, tidak panas. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar, ya. Untuk yang berlalu lintas, berkendara, utamakan keselamatan. Ingat bahwa di rumah ada keluarga yang menunggu, ya. Pendengar, kami akan hadirkan musik dan informasi hingga nanti pukul 12, acara musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 13, dinamika olahraga, dilanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15, musik dan informasi, disusul Warta Berita Daerah sore pukul 16. Kemudian berbagai informasi kembali kami hadirkan di musik dan informasi hingga jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Saat sekarang sudah pukul 11 lebih 8 menit, ya. Kami hadirkan musik dan informasi, tapi kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

yang tidak mau balaing dari Melki Guslow. Sebelumnya ada sejumlah lagu pop daerah berbagai penyanyi. Tadi malam pendengar, pertandingan timnas Indonesia lawan timnas Singapura ya, berkesudahan satu sama. Singapura hanya membutuhkan seri atau imbang. Dengan hasil ini, maka mimpi timnas Indonesia untuk bisa juara Piala AFF 2026 harus dikubur dalam-dalam. Artinya gagal di waktu yang lebih awal. Tidak hanya itu, kegagalan ini sekaligus menandai ketidakmampuan timnas Indonesia berdiri di podium tertinggi Piala AFF selama 30 tahun kompetisi ini bergulir. Ya. Piala AFF pertama kali digelar tahun 1996 dengan nama Piala Tiger, kompetisi tertinggi untuk negara-negara Asia Tenggara ini, jadi salah satu kompetisi yang dijadikan barometer kekuatan tim nasional di kawasan ini. Timnas Indonesia seringkali muncul sebagai favorit juara sebelum turnamen berlangsung, tetapi catatan terbaik timnas Indonesia adalah masuk final 6 kali tanpa pernah sekalipun jadi juara. Ya, aura optimisme itu yang kembali terlihat di Piala AFF tahun ini. Ya, timnas Indonesia disebut sebagai tim favorit juara karena materi pemain yang ada. Ya, sayang sekali ya pendengar, tadi malam timnas Indonesia di pertandingan hidup mati ya, jadi harus menang. Kalau seri atau imbang, maka gagal. Ya. Setelah gagal memenangkan Piala AFF dalam 30 tahun terakhir ini, kesempatan berikutnya bagi timnas Indonesia akan datang, yaitu tahun 2028. Ya, kita jeda lagi pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Nabire siang ini.

Ya, satu lagu dari Titi DJ atau Dwi Jayanti. Lagunya berjudul Sang Dewi. Ya. Pendengar, bulan Agustus berbagai aktivitas ya, termasuk perlombaan yang disiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia. Tahun ini yang ke-81. Ya, salah satunya adalah Lomba Gerak Jalan Indah untuk jenjang pendidikan SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK se-Kabupaten Nabire. Lomba Gerak Jalan Indah akan berlangsung 2 hari, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Agustus mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Ya, rute lomba itu di seputaran Jalan Merdeka Kota Nabire, ya. Terbuka untuk seluruh masyarakat untuk dapat menyaksikan dan sukseskan Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka memperingati hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81. Bagaimana dengan putra-putri Anda? Sudah latihan belum? Ada ketentuan-ketentuan untuk Lomba Gerak Jalan Indah, ya. Pendaftarannya sudah dimulai sejak tanggal 24 Juli sampai 5 Agustus kemarin. Ya. Pesertanya adalah siswa-siswi SD. Untuk SD sederajat itu kelas 4 sampai kelas 6. SMP dan sederajat itu kelas 7 sampai kelas 9. Sedangkan untuk SMA dan sederajat itu kelas 10 sampai kelas 12, ya. Jadi SD dan SMP tidak semua ini, ya. Tidak semua siswa bisa ikut, ada kategorinya. Pada kelas 4 sampai 6 untuk SD sederajat, SMP-nya dan sederajat itu kelas 7 dan sampai kelas 9. Ya. Baik, pendengar, ada informasi lain yang ya untuk rutenya, ya untuk jenjang SD itu start dari Tugu Nabire Hebat menuju Jalan Merdeka lurus sampai di Guest House. Depan Guest House itu belok, ya. Belok menuju Tugu Nabire atau putar kembali, kemudian lurus sampai Tugu Cendrawasih, belok ke kanan, finishnya di Taman Gisi. Jadi tidak begitu jauh. Untuk jenjang SMP MTs ada rute yang berbeda, yaitu dari Tugu Nabire Hebat menuju Jalan Merdeka lurus sampai perempatan SMP Antonius, ya. Belok ke kanan menuju Tugu Nabire Hebat. Jadi dia sampai di perempatan SMP Antonius sana. Kembali ke Tugu Nabire Hebat, kemudian ke Tugu Cendrawasih di OYH, belok ke kanan, finish di Taman Gisi. Untuk SMA, SMA, SMK, dan MA atau sederajat itu start di tempat yang sama, yaitu Tugu Nabire Hebat menuju Jalan Merdeka sampai di perempatan SMP Antonius, kemudian memutar kembali ke Tugu Nabire Hebat, belok ke kiri Jalan Pepera sampai di kantor BPS, ya, Badan Pusat Statistik, memutar, ya, menuju Tugu Nabire Hebat, kemudian
belok ke kiri, Tugu Cendrawasih, kemudian ke kanan, finish di Taman Gisi. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan cuacanya tidak panas ya, karena startnya dari pagi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu hiburan berbagai penyanyi. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajak Anda, kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya, pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas saya hari ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam lagu-lagunya pop daerah ya senusantara 0984220704 atau 0813-5494-4419 0813-5494-419. Halo, selamat siang Bang Luhut. Iya, masih di Tapanuli. Tidak pindah. Pindah ke ini, ke mana? Ke Medan. Oh, sudah menetap.
1: Iya, cuacanya cerah.
0: Cuacanya cerah. Piknik kemana akhir pekan?
1: Sebenarnya bersantai lah.
0: Santai dengan siapa?
1: Teman-teman.
0: Ya, oke.
1: Keluyuran capek lah.
0: Keluyuran capek.
1: Jadi santai.
0: Iya.
1: Bila juga berbeda berpihak juga ya jangan lah ya.
0: Amin.
1: Ya, kalau juga pemerintah lagi. Dari ini kalau bisa dari Lam Jejek Trio. Lam Jejek Trio.
0: Lam
1: Jejek Trio.
0: Lam Jejek Trio.
1: Judulnya itu status janda.
0: Status?
1: Janda.
0: Status janda.
1: Entah.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Batak Toba.
0: Oh, Batak Toba.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Gila. Mencari salamnya yang pertama buat Lek Ari bersama Teknik dan Operatornya Senang Bertugas dan tetap semangat. Terus ada juga Diren, Amo, ada Manop, ada Mamaina, Mamayu, Mama Rumrawer, Bunda Ima, ada Bunda E, Bang Rekamoro, Bang Rekamudi, Bang Balen, Bang Bukun Karamudia. Dan buat semua-semuanya sajalah yang lagi pantas selamat berpertekan buat kita semua. Ada lagunya itu lah. Ada.
0: Lagunya apa ya? Ada. Tapanuli mana, Bang Luhut? Tapanuli mana?
1: Aku di mana Tapanuli?
0: Iya.
1: Tapanuli Utara.
0: Oh, Tapanuli Utara. Daerahnya apa?
1: Oh, daerahnya kecamatan. Depoknya daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
0: Kecamatan?
1: Dekat itu sama Tarutung.
0: Oh, dekat Tarutung. Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih.
0: Iya.
1: Buat lagi nak bertugas. Terima kasih musik terkenal daerah.
0: Iya. Resli. Lai Luhut di Tapanuli Utara. Lam Jejes Trio. Status janda. Lagu Batak Toba. Ya. Tapanuli Utara itu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Ada yang tahu ibu kotanya? Ibu kotanya itu di Tarutung. Ya, di belakangnya halo.
2: Ya, halo Kak Ari, selamat ya. Siang, selamat bertugas.
0: Selamat siang Putra Menau.
2: Ya,
0: bagaimana Putra Menau malam minggu kemana?
2: Ya, masih biasa-biasa saja ini.
0: Malam minggu tidak cari Nona?
2: Ini panas siang hari.
0: Cari teman, ngobrol ya.
2: Itu lagi okay. Lagi ada kerja juga ini.
0: Oh.
2: Lagi ada kerja jadi tidak
0: Lagi kerja, oke.
2: Iya. Cari mau request lagu.
0: Apa itu?
2: Paniai mati ani ide wadokatai.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus kirim salam Mama Suwo, Senja, Mama Bagus, Pade Arema, Paman Jokeni, Aku Diomi, Amu Windesi, Mama Noper, Mama Rumrawer, Mama Ikram, Mama Ayu. Pokoknya semua-semua lah. Termasuk Abang Junaidi di Ambon. Semuanya selamat siang dan selamat mendengarkan lagu musik budaya.
0: Okay.
2: Oke, terima kasih Kak Ari.
0: Ya, kembali kasih. Ya. Putra Menau di SP2 Kali Semen. Paniai Maki, ada Franz Pekei, ada Simon Iyai, ada Panena Group, ya. Saya pilih dari Panena Group saja. Ada lagi di belakangnya, ya. Amo Winde apa ini atau Mama Bagus? Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Bunda Els.
3: Iya.
0: Bunda Els kemana? Tidak gabung sudah lama, sudah berapa hari?
3: Ada gabung dari kemarin ada gabung.
0: Oh. Kalau tidak gabung biasanya kenapa?
3: Ada kesibukan, tapi tetap kecuali jari-jari kalah.
0: Oh gitu, tapi monitor.
3: Monitor tetap. Hmm.
0: Kesibukannya apa, Bunda?
3: Kalau sekarang di Kento, jadi cuma di rumah tangga, ibu rumah tangga kalau weekend begini, di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Saya kira perbaiki genteng. Silakan.
3: Perbaiki genteng bagaimana? Panas di sini sudah kemarau udah kepanjangan.
0: Iya. Ya, silakan.
3: Dari apa sudah? Piring-piring pica.
0: Piring-piring pica. Oke.
3: Ya.
0: Sebelum pica.
3: Iya, gimana? Piring-piring pica.
0: Sebelum pica dia terbang dulu itu piring.
3: Oh, sebelum pica dia simpan dulu.
0: Oh,
3: kalau
0: simpan.
3: Pica.
0: Oh iya.
3: Dan nggak bisa dibuang itu cuma piring yang ya. Menyapa pertama buat hari yang sedang bertugas, selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin.
3: Salam sehat selalu, amin. Lanjut ada Mama Bagus, Mama Ayu, Kakak Diren, Mama Novel, ada Mama Ima, ada Mama Rahel, ada Mama Winden, Daisy, ada Damar Bulan, Putra Tunggal, ada Bang Luhut di Kapanuli, salam sehat ke Dinda juga di Bogor, Pak Junadi yang ada di Teluk Ambon, salam hormat, ada Senja juga, ada Ibu Jamila, semua-semua sudah kan yang menyatu di Rosatu Nabire yang dipandu oleh Terang Pe Kakak Hari.
0: Yeah.
3: Dapat salam kasih semua, salam hormat.
0: Yeah.
3: Lagu aman tentunya kan?
0: Ini Nova Sondak ya?
3: Iya, Nova Sondak.
0: Oke, okay, aman.
3: Untuk hari yang sedang bertugas, makasih yang selamat siang.
0: Iya, Bunda. Bunda Els di Manado. Ya. Jauh di Sulawesi Utara sana. Saya ke Bitung itu dua kali ya, tahun 2000, terus tahun 2011 ya, iya dua kali. Sudah lama ini, berarti 15 tahun lalu ya terakhir. Tapi yang ke Manado hampir pergi tapi tidak jadi. Halo.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
4: Nona Fika.
0: Nona Fika.
4: Ya, kata hati ini.
0: Betul.
4: Kata mana masih apa kangen kita?
0: Masih ingat.
4: Iya. Mengka lagu. Apa? Salah satu cinta dua hati.
0: Satu cinta dua hati.
4: Iya.
0: Gantung di mana?
4: Satunya ada di Nagire,
0: Oke.
4: Datang aja. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Sahari bersama keluarga. Salam sehat keluarga Bunda F yang ada di Manado. Dan sayang selalu Mama Bagus Dile Senda Putra Asema dan Maulan Mama Tahir, Mama Ima, Mama Novel, dan juga ada sahabatku. Buat dia selama mendengarkan lagu ini. Dan sahabatnya aman lagu teh.
0: Lagu aman.
4: Ya, marah. Dan sahabatnya, terima kasih.
0: Terima kasih Nana Fika. Nana Fika di Manado. Lagunya Satu Cinta Dua Hati. Betul ya? Oh, dua hati satu cinta. Ikat di pohon. Lagunya sudah siap, kita dengarkan bersama.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Satrio Ambisi Tanah Halo. Papua. Halo Amo.
1: Halo. Ya. Selamat hari.
0: Selamat siang Amo.
1: Iya.
0: Apa?
1: Hari kita dengar jadi.
0: Betul.
1: Amo yang masuk baru orang masuk.
0: Silakan.
1: Ya, selamat siang. Selamat lihat juga hari yang ganteng.
0: Iya. Hajar.
1: Cantik-cantik ganteng-ganteng yang diri semua. Nih, lagu mor satu dulu.
0: Apa?
1: Lagu mor dulu.
0: Judul?
1: Amo mau kirim buat saat Mama Rahe Limo dengan Jeff teman-teman. Bida.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Amo salam buat Dewi itu. Yang di Menado dua-dua itu tadi masuk Senggol Amo, toh.
0: Iya.
1: Ya. Mama Arfa. Mama Jamila, Bunda Puja, Mama Noper, Kasaro, Nenek Rumbino.
0: Iya.
1: Yeah. Yo, amo masalah buat yang di Pemancar Wajo ini ada Riono, ada Bung Timo, ada Kata Yance. Amo salam di Kalibobo juga.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Paman Yoseni, ada Mandoen, ada Paren, semua yang di sana.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sama salam lagi buat Mama Kursana sembrai. Ya. Di batas kota dan PT Awo.
0: Ya. Jangan lama-lama. Ya. Mau habis.
1: Ya. Semua jam 1.
0: Betul.

0: Bahasa Mor ya. Mor itu salah satu wilayah kepulauan, pulau ya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Ya. Dari Topo belum ada yang gabung. Wanggar dari Karadiri, Mama Bagus dan keluarga. Ya, yang dari luar Nabire itu ada Nona Vika ya. Kemudian ada Bunda Els. Satunya tadi Bang Ruhut ya. Oke, di belakangnya ada Putra Menau. Ya, Putra Menau silakan.
1: Halo Kak Ari, selamat ya. Siang. Ini mau tutup
0: tutup kios. Oke, silakan.
1: Iya, ini mau request lagu Tule Bedo Kodoya.
0: Oke.
1: Iya, Tule Bedo Kodoya. Katu mana?
0: Tune mana?
1: Siriwo. Ya, di Siriwo itu.
0: Oh, dari Siriwo.
1: Iya, itu dari. Oke, mulai dari pembukaan sampai terakhirnya, bahkan juga yang Monik pada siang ini, Kak Ari, semuanya. Selamat siang dan selamat berapa saja kembali. Yeah. Oke, terima kasih Kak Ari.
0: Ya, kembali kasih lagu bahasa Siriwo, Tune Mana. Yoven Yobe penyanyinya ya. Oke. Dua lagu pendengar, lagu daerah Papua kami putarkan di request oleh Amo Winde dan Putra Menau ya di SP2 Kalisimen.

Ya, pendengar, kita cukupkan acara musik tradisional dan budaya untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Semoga kita dapat kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian berita olahraga dari Pro 3.
1: Arijon Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic, namun kiper Vila Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga berlatih Munchen, Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
3: Commands a lot of respect. I was really pleased with our performance. And
1: sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, aku mungkin merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
4: Obviously, a team that's obviously probably one of the best teams.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
4: See another strong opponent and looking forward to it, and then hopefully.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to get close to this.
2: Menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Fans at the ready.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion. Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, Joao Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Joao Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nikols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Pandu pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pintinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hinh pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita olahraga dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai berita olahraga dari dalam dan luar negeri. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, ya, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui RRI Digital. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya pendengar, selamat siang, salam sehat, jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu dan salam. Halo.
1: Ya, halo Kak Ari. Iya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa ya?
1: Senjarianti Gunawan.
0: Oh, Senjarianti Gunawan.
1: Gunawan pangnya.
0: Kayak kenal saya ya. Silakan.
1: Kak Ari sehat selalu Kak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang satu apapun. Saya bersama keluarga tentunya.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siang Kak Ari.
0: Oke.
1: Ya. Lagunya dari Adela ya, Kak.
0: Apa?
1: Ayang.
0: Ayang Adela, oke.
1: Ya, ayahnya buat RRI, buat semua angkatan-angkatan. Juga tak ketinggalan buat Mama Bagus. Dan saya selalu Mama Bagus. Juga Pak Didam Budi Geprek yang lagi beristirahat.
0: Mama Bagus kenapa ya enggak gabung lama?
1: Oh, kurang tahu Kak, coba sebentar saya telepon Kak.
0: Enggak berangkat ya?
1: Mungkin Kak, kecewa
0: Kak? Oh, enggak tahu.
1: Enggak tahu juga ini. Coba sebentar aku cari info.
0: Oke.
1: Juga ini saya tak lupa buat Mbak Cynthia di SPC beserta nenek. Terus Putra Mena, Bunda Ima di mana ini? Momere. Ya, Bunda Ima di Momere. Terus Putra Mena udah, Pak Alex di Pulau Nol. Terus tak ketinggalan buat Luhut di Tabanuli. Dan Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ayu, Mama Ina, Bunda Puja, Mama Novel, Putri Kacang, Putri Nuhin Sidi, dan semua tanpa terkecuali pemerhati RRI Nabire tercinta. Oke Kari, aku ditunggu. RRI Jaya di Udara.
0: RRI Jaya di Udara. Dari Senja di SP2, SP1 ya. Di belakangnya silakan lagunya Ayang dari Adela. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Amo.
0: Silakan.
2: Selamat siang, selamat bertugas. Ali yang ganteng. Kau dengar Senja, sampai mang Senja kau sendiri warakoi.
0: Iya.
2: Baru Arema. Arema tidak anjingku.
0: Apa itu?
2: Iyo, tapi yang 6,000 saja sama tu. Ali kau dengar ini. Itu sampai Senja bagus itu. Baru Arema. Arema pergi Surabaya ke Jawa Malang jadi.
0: Tidak tahu.
2: Tidak dengar suaranya juga.

0: Kapan datang itu?
1: Datang semua ramai.
0: Amo kapan?
1: Nanti besok pergi lagi.
0: Oh.
1: Itu 3 hari. Iya, hari Kamis, Jumat, Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Minggu. Ramai juga ya, hari. Iya. Yeah. Amo salam buat Senja, Arema, Pak Arema, Diren.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Silva, Madu, Mama Ulak, Mama Kiri, Mama Uri. Banyak
0: ya. Ya banyak-banyak. Yo. Semua habis. Ya,
1: hari kau lagi.
0: Sudah.
1: Aku salam buat ini, Pak Major Seni yang cerewet itu.
0: Oke.
1: Okay. Nenek dan tete di SPK, Bapak Sambil, Mama Sambil. Ya. Hari kau putar lagu yang bagus ya.
0: Iya.
1: Ya. Selamat siang, hari.
0: Iya.
1: Hari yang bagus, yang ganteng. Kita ketemu nanti bulan 9.
0: Oke.
1: Iya, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Lagunya ditunggu, hari yang bagus.
0: Lagunya ditunggu, ya. Kamu lagi semangat nih, habis makan kayaknya. Di belakangnya, halo.
2: Selamat siang, dan kita
0: adalah kita. Oke, lanjut.
2: Itu request lagunya dari ini Mala Agata saja.
0: Mala Agata apa?
2: Judulnya itu 277 kalau nggak salah. Wengo Wengo.
0: Hah?
2: Wengo Wengo.
0: Wengo Wengo.
2: Iya, dari Mala Agata.
0: Artinya apa Wengo Wengo?
2: Nggak tahu sih.
0: Nggak tahu.
2: Karena iya karena ini
0: karena Wengo Wengo. Oke.
2: Okay. Jadi salamnya buat Mulai Ari, selamat tahun ke depan kami. Selamat tahun ke terus buat Ibu Jaryanti.
0: Iya.
2: Dan buat semuanya saja lah. Jadi sudah aktif semua di internet. Ada lagu ini boleh?
0: Ada.
2: Oke, okay, lagu ini kita berkesempatan kembali.
0: Oke.
2: Okay. Dangdut, dangdut adalah
0: dangdut
2: kita.
0: Dangdut adalah kita. Horesley. Di belakangnya, halo.
3: Halo, selamat datang Bang Ari.
0: Iya. Pak D. Lagunya apa Pak D?
3: Hujan di malam minggu loh.
0: Hujan
3: di malam minggu.
0: Hujannya sak kresek ya.
3: Tadi gerimis-gerimis.
0: Oh, tadi gerimis. Ya, oke. Okay.
3: Salam-salam di sana. Mama bagus. Bapak Arema kemana ini? Tiren, Mama Sipa, Mama Yanti, Mama Tegu, Balas Rimbaya. Yang di negeri masyarakat itu zaman masyarakat.
0: Oh iya.
3: Terima kasih Bang Ari.
0: Iya. Sama-sama Pak D. Hujan di malam minggu. Ding ding ding ding ding. Nah, kita jeda dulu ya pendengar. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

Yeah.

Ya, hujan di malam minggu dari Tri Ambisi. Kita lanjutkan ya, sudah pukul 14 lebih 11 menit. Masih di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya Nabire, sudah lama tidak hujan, baru-baru hujan ya, cukup deras, tapi kesini-kesini sudah tidak hujan lagi. Ya, disabarin aja ya, semoga ada hujan sesekali. Ya pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Senja, Hamu, Mama Bagus, lama tidak gabung kemana, Mama Bagus, Diren juga. Ya, ada siapa lagi ya? Mama Ina, Mama Ina, apa kabar Mama Ina? Jaringannya kah atau gimana ya? Di Legari tadi Pak D Tunggal yang sudah gabung. Yang belum, ayo silakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, ayo gabung. Selamat siang.
1: Halo.
0: Ya. Oh,
1: iya, Kak.
0: Silakan, Senja.
1: Makasih ya, Kak ya, lagunya ada di putar.
0: Iya.
1: Kok sepi-sepi ini, Kak ya?
0: Sepi-sepi mau malam Minggu. Iya. Malam Minggu ke mana?
1: Malam Minggu.
0: Malam Minggu ke mana?
1: Cuk mandi saya, Kak, di rumah.
0: Di rumah.
1: Iya, Kari, waduh, takut mau keluar ini malam-malam.
0: Oh, enggak ngapel.
1: Yang ngapel ya, telepon aja ya.
0: Telepon aja,
1: Telepon rindu, Kak, tentunya.
0: Telepon rindu.
1: Kak Hari, saya minta lagu dari Denny Caknan yang berjudul Negoro Angin.
0: Oke.
1: Iya, lagunya semua tanpa terkecuali. Iya, Kak Hari, tadi mama bagus aku telepon tapi dia nggak menjawab, mungkin lagi mau berlayar mungkin ya,
0: berlayar.
1: Di tengah laut mungkin. Karena sampai tujuan, kalau memang cuci ke Jawa ya. Nggak ada orang melintang, sehat selalu. Demi Allah Subhanahu Wa Taala, mak bagus. Juga ke harinya, bahagia selalu, panjang umur, banyak rezeki, tak kurang satu apapun ya, Kak.
0: Iya, amin.
1: Yang penting sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya.
1: Oke, Kak Hari, satunya ditunggu, RRI Jadi Udara, makasih.
0: Iya, kembali kasih. Siapa tadi ya? Oh, Senja. Senja di SP1 Bumi Raya. Di rumah saja, kata Senja, malam minggunya. Ya, Bang Luhut, ayo silakan. Iya.
2: Di malam di menjelang malam minggu.
0: Malam minggu kemana?
2: Ya, saya masih perjanjian, nggak ngapel tapi ngepel di rumah.
0: Oh, ngepel. Ngepel wajah.
2: Nggak ngepel tapi ngepel di rumah saja.
0: Iya, oke. Lagunya apa?
2: Dari Ria Amelia saja lah.
0: Apa?
2: Tamu di malam minggu. Biar bergoyang
0: dengan tamu di malam minggu. Oke.
2: Iya, dari Ria Amelia. Oke, salamnya buat jeng-jeng barusan turun. Terus buat semuanya saja lah. Kena merupakan temen ini seperti di atas ini. Iya. Oke, gimana ada lagu?
0: Lagunya ada, siap.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Lai Arif yang bertugas.
0: Iya.
2: Terima kasih Lai Hora.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Itu tadi Bang Luhut di Tapanuli Utara. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul. Siapa ya?
3: Bunda Ima, Bung.
0: Oh, Bunda Ima di NTT.
3: Iya.
0: NTT mana?
3: Maumere.
0: Maumere.
3: Ini bukan Bung Immanuel?
0: Bukan.
3: Siapa dan?
0: Afgan.
3: Oh, iya. Berarti sudah dua kali ketemu Bunda.
0: Iya. Maumere lama tidak hujan.
3: Aduh, sudah berapa bulan, Bung? Jadi ini panas-panas tapi ada dingin-dingin manjanya ini.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya apa, Bunda?
3: Bunda request sendiri ya?
0: Iya.
3: Oke, kalau gitu judulnya Jandaku, Cuman yang nyanyinya Bunda enggak tahu.
0: Imam S. Arifin.
3: Nanti satu PR buat Bung Afgan ya.
0: Oke, siap.
3: Oke, salamnya pertama tentunya ya buat Bung Afgan Gunawan ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Nabire semuanya. Selamat selamat siang. Ada Mbak Senja yang ada di Nabire bersama keluarga. Selamat siang Mbak, terima kasih udah nelpon Bunda kemarin.
0: Iya.
3: Ada teman-teman semua yang lebih sosial ya, teman-teman yang di Nabire. Minta maaf karena Bunda, jujur Bunda tidak bisa apa ya monitor sih. Cuman karena hobi jadi biar tidak monitor tetap gabung di RRI.
0: Oh, tahu tahu jamnya ya.
3: Iya, udah tahu. Pertama kenal dengan apa ya Bung Sim, Bung Simon, Bung Immanuel.
0: Oh, iya iya.
3: Adik Mega dan ke enam kali sudah dengan ini Bung Afgan.
0: Oke.
3: Iya. Dan semua saja ya Bung Afgan, semoga terhibur di siang hari ini dan selamat menikmati jam baku.
0: Oke.
3: Jangan sia-siakan anak yang ada di kita. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang.
0: Kembali kasih. Bunda Ima di Maumere NTT. Ya. Kalau tidak salah Imam S. Arifin ya lagunya Jandaku. Ada Trio Ambisi juga. Nanti saya pilihkan mana yang lagunya sudah siap. Oke, ada lagi. Satu lagi sebelum kita break yang sedang makan siang, selamat makan siang. Acara ini nanti sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Timur.

Belum ada. Aduh, malam minggu, malam yang panjang. Mungkin sudah siap-siap mau kemana ya? Bajunya apa? Pakai apa ya? Pakai motor, pakai sepeda, jalan kaki. Kalau tidak salah nanti juga ada acara ya, pendengar. Acara ini, panggung hiburan. Ya, nanti Anda, nanti kami sampaikan informasinya di 3:30 sore ya. Kita jeda dulu, lagunya sudah siap. Sementara 3, nanti saya tambahkan 1 ya. Jadi 4 lagu dangdut kita dengarkan bersama.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, mendengar lagunya Nela Karisma, judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku. Tiga lagu lainnya sudah kami putarkan, di request oleh Bunda Imah di Maumere, NTT. Juga oleh siapa? Senja ya. Senja dan Bang Luhut. Kita lanjutkan pendengar, sesi terakhir acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Ya, kita dengarkan siapa gerangan yang sudah bergabung. Selamat siang.
1: Iya, selamat siang menjelang sore nih, Kak Ri.
0: Oke, Senja, silakan.
1: Ya. Makasih yang sebesar-besarnya lagunya dari kita semua, Kak Ri.
0: Oke.
1: Buat semua aja tanpa terkecuali ya, selamat bermalam minggu. Itu selalu menyertai buat semuanya, terutama yang lagi menggapai cinta dan cintanya ya. Semangat, semangat.
0: Oke.
1: Cari.
0: Ya.
1: Lagunya dari Happy Asmara.
0: Apa?
1: Kembang wangi kak.
0: Kembang wangi, oke.
1: Iya, biar wangi semerbak buat RRI tentunya kembang wanginya. Juga yang lagi di mabuk cinta, kembang wangi ini aku persembahkan buat kalian semua.
0: Siapa yang mabuk cinta?
1: Ya?
0: Yang mabuk cinta siapa?
1: Yang apa kak?
0: Yang mabuk cinta siapa?
1: Oh, yang mabuk cinta ada deh.
0: Ada ya?
1: Ada kak, terutama yang di nelpon ini mungkin.
0: Oh, lagi nelpon.
1: Iya, biar yang di Gunawan.
0: Oke.
1: Kak Hari kau yang kasih nama. Iya, makasih buat keluarga Kak Hari Gunawan terima kasih selalu. Oke Kak Hari, lagunya ditunggu RRI Jadi Udara. Makasih.
0: Oke. Kembang wangi, Happy Asmara. Di belakangnya, halo.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Suaranya kenapa itu?
2: Pak, suaranya biasa.
0: Batuk ya?
2: Enggak
0: batuk.
2: Enggak.
0: Kembang wangi punya?
2: Negatif, Roger.
0: Oh, negatif. Silakan, Damar Wulan.
2: Lagunya Bunga Desa, Roma Irama.
0: Bunga Desa, tadi Kembang Wangi, ini Bunga Desa, oke.
2: Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Ya, kirim-kirim untuk Bunga, dikirim Mulyo, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Bagus, Mama Ayu, dan semua pendengar setia RRI Nabire. Semoga terhibur selalu.
0: Bunga di mana?
2: Giri Mulyo.
0: Itu bunga desa apa bukan?
2: Bunganya Giri Mulyo.
0: Oh, bunga Giri Mulyo. Bunga kelurahan berarti ya.
2: Oke, Mas Ari, selamat siang selalu bertugas. Terima kasih.
0: Ya, Damar Wulan di Wonorejo, Roma Irama, Bunga Desa. Di belakangnya silakan, ada lagi. Bisa ini ya, telepon ke HP studio 0813-54-94-419. Untuk Pak Ade Tunggal, kalau mau pegang kunci terakhir atau siapa saja ya. Lagunya dua sudah direquest oleh Damar Wulan dan Senja.

putarkan setelah acara Pro Dangdut. Tidak ada yang pegang kunci? Ya. Tadi yang buka pintu Senja, yang tutup pintu enggak ada. Ya, nanti kami sudahi ya pendengar dengan 3 lagu acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar di edisi hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Cuaca sore ini cerah ya, terkesan agak panas. Ya, untuk yang masih bekerja, selamat berkarya. Apa yang Anda kerjakan hingga selesai nanti, harapannya tidak ada kendala ya, tidak ada persoalan, dan bisa meraih hasil yang cukup banyak. Ya, tanggalnya masih 8, jadi belum tanggal tua. Jadi yang berdagang atau berjualan juga mengharapkan jualannya bisa laris manis. Menemani Anda, pendengar, kami sudah siapkan berikut ini sejumlah informasi juga lagu. Nanti sampai pukul 16 ya, berita daerah sore. Kita dengarkan dulu lagu hiburan ya, untuk Ade Musa Waye ini di Gedo Bombay ya. Nanti lagunya kami sisipkan di antara lagu berikut ini.

Ya, satu lagu yang berjudul Maring Bonini ya, lagu dari Akon Bonai, karya dari Indra Karubaba. Pendengar, ada informasi tentang Lomba Yos Panjalan ya, kategori umum yaitu satu grup Yospan terdiri dari 8 putra dan 8 putri berbusana Papua Yospan. Musik 30 nonstop ya, lagu-lagu Yospan Papua. Alat musik menggunakan gerobak dorong. Ya, jadi Anda nanti yang ingin mendaftar, pendaftarannya masih berlaku sampai tanggal berapa, 13 ya, nggak salah. Ya, pendaftaran tanggal 10 hari Senin ya, tanggal 10 hari Selasa ya, Selasa sampai tanggal 13 Agustus. Pelaksanaan Lomba Yos Panjalan tanggal 14 Agustus ya. Di ini pendaftarannya di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nabire. Ya, kalau Yos Panjalan ini pasti rame ya, karena warga masyarakat ingin mendapatkan hiburan tarian-tarian Yospan sepanjang rute lomba tersebut. Luar biasa nih ya, kita nonton sama-sama ya pendengar, biasanya dilaksanakan waktu sore. Ya, informasi lain juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Iya, lagu Waidul Legari, lagu yang baru saja kita dengarkan, ya, lagu ini juga dipopulerkan berbagai penyanyi. Ya, misalnya Triambisi, Ampi Band, ya, dan lainnya. Ya, pendengar, belakangan ini kabarnya pengiriman paket ringan meningkat, ya, tarif menjadi perhatian. Ya, Layan Parcel menghadirkan layanan mini pack untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengiriman paket ringan, yaitu dengan berat di bawah 300 gram. Ya, salah satu ya. Jadi pengiriman paket ringan meningkat, tapi banyak pelanggan mengeluh karena bayar ongkos kirimnya itu tetap untuk 1 kg yang dirasa kurang efisien. Bahkan beberapa pelanggan menyebutnya bayar angin. Wah. Hal itu dikatakan Chief Marketing Officer Layan Parcel Kenny Kwanto. Menurutnya kondisi ini mendorong Layan Parcel menghadirkan layanan yang lebih sesuai dengan karakteristik paket ringan. Mini pack ditujukan untuk berbagai barang yang umum dikirimkan oleh masyarakat, seperti dokumen, buku, produk fashion, dan aksesori, juga kebutuhan kecantikan. Ya. Jadi, masyarakat perlu mengetahui berat barang sebelum memilih layanan pengiriman. Dengan demikian, pelanggan dapat menentukan layanan yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan dan biaya pengiriman. Ya. Contohnya pengiriman melalui mini pack untuk rute Jakarta-Makassar itu tarifnya Rp23.000, sedangkan layanan reguler yaitu Rp46.000 per kilogram. Sementara untuk rute Jakarta-Medan tarif mini pack sebesar Rp18.000 dibandingkan layanan reguler Rp36.000 per kilogram. Sejumlah barang yang dapat dikirim melalui layanan itu antara lain hijab, kaos kaki, aksesoris seperti kalung, gelang, anting, juga produk beauty and personal care seperti serum, sunscreen, dan lipstick. Selain itu, perlengkapan gawai seperti charger, kabel data, baterai, casing telepon seluler juga termasuk barang yang umumnya memiliki bobot yang ringan. Ya, tren belanja produk beauty dan personal care saat ini didominasi pembelian dalam jumlah satuan, sehingga bobot paketnya relatif ringan. Ya. Ada yang sering belanja online, ya. Sekarang ini begitu pilihannya banyak, ya. Jadi Anda tinggal tentukan di mana Anda titip barang kiriman itu, ya. Ongkos kirimnya berapa? Nabire sudah cukup banyak ya pendengar just tip. Jasa penitipan barang baik itu melalui kapal laut ataupun pesawat. Bahkan juga untuk dalam kota bisa ya melalui jasa kurir. Ya. Sudah pukul 15:28 ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Fia, Fia.
3: Ya,
2: main torong.
3: Main apa?
2: Main kelereng.
3: Oh, ayo.
2: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke.
2: Kakak di bawah pohon.
3: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, pendengar, informasi berikut ini tentang harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp40.000 per gram pada perdagangan hari ini 8 Agustus hari Sabtu. Kenaikan harga emas antam itu membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran harga Rp2.690.000. Sedangkan harga buyback atau beli kembali emas antam dipatok seharga Rp2.511.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram. Perbedaan harga itu menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Ya. Jadi harga emas antam logam mulia pada hari ini untuk 0,5 gram ya, itu harganya

naik tinggi ya pendengar. Untuk 1 gram saja itu sudah hampir 2,7 juta. Kalau Anda beli 10 gram saja sudah berapa tuh? Kita nantikan pendengar informasi lainnya dalam berita daerah sore. Berbagai informasi untuk diketahui, misalnya terkait Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura, program studi D3 keperawatan Nabire, gelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya pencegahan stunting. Kemudian ada berita lain, yaitu PT Pertamina Patraniaga telah mulai menerapkan biosolar B50 di Kabupaten Mimika sejak tanggal 6 Agustus. Penerapan biosolar B50 ini sekaligus menggantikan biosolar B40 yang sebelumnya disalurkan kepada masyarakat. Iya. Nanti kita dengarkan lengkapnya di berita daerah pukul 16 ya atau pukul 4 sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Keberagaman di Popotenga dinilai menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama. Melalui temu pemuda lintas agama, generasi muda didorong tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan aktif mencegah potensi konflik sosial. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura, Program Studi D3 Keperawatan Nabire, menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya mencegah stunting.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Keberagaman di Papua Tengah dinilai menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama melalui temu pemuda lintas agama. Generasi muda didorong tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan aktif mencegah potensi konflik sosial sejak dini. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
2: Generasi muda lintas agama di Papua Tengah didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah. Upaya tersebut dinilai penting karena keberagaman masyarakat Papua Tengah merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara melalui kolaborasi dan sikap saling menghormati. Hal tersebut mengemuka dalam temu pemuda lintas agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi pemuda dari berbagai latar belakang agama untuk memperkuat toleransi, membangun komunikasi, serta meningkatkan sinergi dalam menjaga kerukunan. Kepala Bidang Ekososbud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Simon Tangalayuk mengatakan, generasi muda memiliki peran sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus mitra pemerintah dan aparat keamanan dalam mendeteksi dini potensi konflik sosial demi menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Tengah menilai penguatan kolaborasi antar pemuda lintas agama menjadi langkah penting dalam membangun budaya damai yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pemuda diharapkan mampu menjadi pelopor toleransi, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan solusi di tengah keberagaman masyarakat. Sekretaris Umum FKUB Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia Temu Pemuda Lintas Agama Muhammad Syarif menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat moderasi beragama, mempererat persaudaraan lintas agama, serta mengoptimalkan peran relawan FKUB sebagai agen perdamaian di tengah masyarakat.
1: Ini juga menjadikan tujuan yang pertama, mempererat

0: di tengah masyarakat.
1: Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir semakin banyak generasi muda yang mampu menjadi pelopor perdamaian, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan sebagai fondasi pembangunan Papua Tengah yang aman, harmonis, dan berkelanjutan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Berita lainnya, Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura Program Studi D3 Keperawatan Nabire menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya pencegahan stunting. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 1 Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire kemarin. Jodefri Panjaitan melaporkan.
3: Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura Program Studi D3 Keperawatan Nabire menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya pencegahan stunting di ruang Oikumene SMA Negeri 1 Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Jumat 7 Agustus 2026. Mengusung tema mewujudkan remaja sehat, cerdas dan bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan peran aktif remaja sebagai pelopor hidup sehat sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting. Pelatihan diikuti sebanyak 30 peserta, terdiri dari 14 remaja Kampung Karadiri yang merupakan perwakilan gereja dan pesantren, serta 16 siswa SMA Negeri 1 Wanggar. Pada kesempatan itu, Kepala SMA Negeri 1 Wanggar, Luther Tumanan Esos, menyampaikan pentingnya pembinaan remaja sebagai generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, SMA Negeri 1 Wanggar saat ini sudah menjadi sekolah sehat, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan duta pelajar sehat dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya.
4: Rasa bangga dan terima kasih yang setinggi-tingginya di mana anak-anak kami boleh mengikuti kegiatan ini dan sangat-sangat membantu. Semoga kegiatan ini boleh mengedukasi anak-anak kami dan sekaligus menjadi utusan-utusan teladan di mana nanti mereka berada dan sekaligus menjadi pelakunya. Dan kami sampaikan juga bahwa kami SMA 1 Wanggar adalah salah satu sekolah yang terpilih mewakili Papua Tengah dan Kabupaten Nabire untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah sehat. Dan memang tahun 2024 kemarin, tepatnya bulan Juni, saya langsung diundang ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan ini. Makanya dan saya sampai di kantin-kantin, saya sampaikan jangan jual-jual yang merusak ginjal anak-anak kita seperti casus dan lain-lain. Itu kami sudah terapkan, dan juga anak-anak kami sudah perketat sekali jangan sampai ada yang coba-coba bawa miras dan rokok di sekolah. Jadi sekali lagi kami atas nama SMA 1 Wanggar menyampaikan terima kasih. Kiranya ke depan terus dibina anak-anak kami, semoga itu menjadi pembelajaran yang tidak dapat kami lupakan dan sekaligus menjadi teladan-teladan di masyarakat kedepannya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kepala Kampung Karadiri Akuila Sasari mengapresiasi pelaksanaan pelatihan sebagai bentuk kepedulian dunia pendidikan dan tenaga kesehatan dalam mempersiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi mencegah stunting di lingkungan masyarakat.
5: Terima kasih karena satu kebanggaan atau satu kehormatan diberikan kesempatan untuk duduk bersama-sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga guru-guru yang lain di SMA Negeri 1 ini. Terima kasih banyak. Itu satu penghargaan yang luar biasa. Kalian adalah duta-duta yang sudah disediakan.
3: Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi penting yang disampaikan oleh narasumber, antara lain Mulyanti M. Gizi, Ramadan T.S. M. Kep, Jerry Bura M. Kes, dan Ginanjar F.S. Kep Nurse. Materi yang dibagikan meliputi pencegahan stunting, gizi seimbang, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta materi remaja cerdas dan beraksi yang mendorong remaja menjadi agen perubahan dalam menerapkan pola hidup sehat di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Poltekkes Kemenkes Jayapura Program Studi D3 Keperawatan Nabire mengharapkan terbentuknya duta remaja sehat yang mampu menjadi pelopor perubahan perilaku hidup sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting sejak dini, serta berkontribusi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jeffrey Banjatan melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga telah mulai menerapkan biosolar B50 di Kabupaten Mimika sejak 6 Agustus 2026. Penerapan B50 ini sekaligus menggantikan biosolar B40 yang sebelumnya disalurkan kepada masyarakat. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Kabupaten Mimika.
0: Itu Pertamina Patraniaga Sales Brand Manager Rayon 2 Papua Tengah, Naidi Kala, akan penerapan biosolar B50 di Kabupaten Mimika sudah mulai efektif pada tanggal 6 Agustus 2026. Pasokan B50 telah tiba di Jobor Pomako dan dilakukan pembongkaran selanjutnya. Biosolar B50 mulai disalurkan kepada seluruh lembaga penyaluran BBM yang berada di Kabupaten Mimika.
6: Jadi untuk harganya tetap sama. Jadi karena Pak Presiden sudah mengatakan bahwa untuk penggunaan BBM bersubsidi ini harganya itu tidak akan berubah sampai akhir tahun. Jadi insya Allah pemerintah pusat akan menyesuaikan hal tersebut dan ini pasti akan sesuai dengan amanat pemerintah pusat juga untuk terkait dengan harganya. Jadi harganya itu masih sebanding B40 sama B50. Walaupun memang produknya berbeda.
0: Junaidi menjelaskan biosolar B50 memiliki komposisi campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit dan 50% solar murni. Peralihan dari B40 ke B50 merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Dari sisi harga, Pertamina memastikan biosolar B50 tetap dijual dengan harga sekitar Rp6.800 per liter dan masih mendapatkan subsidi pemerintah. Pertamina juga memastikan kualitas B50 telah melalui pengujian lebih gas dan BPH migas sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap performa bahan bakar tersebut.
6: Tujuan dari Pak Presiden mengubah menjadi B50 artinya meningkatkan 50% campuran solar murni dengan minyak sawit tadi. Jadi 50% minyak sawit, 50% solar murni. Jadi otomatis persentase yang sebelumnya cuma membutuhkan 60% solar murni itu turun menjadi 50%. 10%-nya inilah penurunan yang dikejar Pak Prabowo, Pak Presiden, untuk bisa menghentikan adanya impor biosolar dari luar. Jadi seperti itu asal-usulnya kenapa kita beralih dari B40 ke B50. Namun secara harga dan ketersediaan stok, kami jamin insya Allah dari Pertamina itu aman.
0: Untuk penyalurannya, biosolar B50 akan dilayani melalui 4 SPBU di Kabupaten Mimika. Dengan rata-rata penyaluran sekitar 32 KL per hari, Pertamina berharap penerapan B50 dan pengaturan penyaluran BBM sesuai kebijakan pemerintah daerah dapat membantu mengurangi antrian serta menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan itu bernama Institut Kesehatan Anigau Nabire. Robby Vanindi selengkapnya melaporkan.
8: Sebagai bagian dari tahapan persiapan pendirian perguruan tinggi, tim internal Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua melaksanakan visitasi sekaligus pengambilan video dokumentasi sarana dan prasarana yang telah dipersiapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, dipusatkan di SMK Kesehatan Anigau Nabire, Jumat 7 Agustus 2026. Dalam tahapan awal, tim melakukan visitasi dan pengambilan video terhadap fasilitas yang berkaitan dengan program studi hukum bisnis serta keselamatan dan kesehatan kerja K3. Selanjutnya, satu program studi lainnya, yakni administrasi rumah sakit, menjadi fokus kegiatan pada hari berikutnya. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua, Yosafat Nawipa, mengatakan pihaknya merasa bangga dan antusias karena proses persiapan pendirian perguruan tinggi tersebut terus berjalan. Ia berharap seluruh proses persetujuan dan perizinan dapat diselesaikan sehingga Institut Kesehatan Anigau Nabire dapat mulai direalisasikan dan menerima mahasiswa baru pada 2027. Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya melalui bidang hukum bisnis, administrasi rumah sakit, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Kegiatan ini dalam rangka untuk digital akreditasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026 ini. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Mungkin yang tadi praktek-praktek, ya, mungkin kita akan lanjutkan lagi. Sehingga memajukan daerah kita untuk menangkut hukum bisnis dengan asimilasi rumah sakit dan untuk keselamatan kesehatan kerja. Jadi tiga ini yang kita tempuh. Kalau Tuhan mau, tiga-tiga ini akan terjawab. Karena pendidikan di Papua Tengah ini, harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia, kalau sudah siap, berarti semua apapun yang kita lakukan, kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
8: Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigona Bire, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Yosafat menjelaskan bahwa dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi yang menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Yosafat menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan di Papua Tengah membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai kebutuhan daerah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Informasi lainnya, pendengar. Berita olahraga, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar turnamen bola voli putra dan putri antar organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, kompetisi ini juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan antar ASN sekaligus menjaring bibit atlet potensial. Selengkapnya Arnold Sodila melaporkan.
10: Turnamen bola voli antar organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi bergulir di lapangan voli Polres Nabire sejak Rabu 5 Agustus dan kini memasuki hari ketiga pertandingan. Koordinator pelaksana turnamen bola voli antar OPD Jack Kobogau mengatakan turnamen tersebut merupakan salah satu dari sejumlah perlombaan yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain bola voli, pemerintah provinsi juga menggelar berbagai cabang olahraga dan perlombaan lainnya seperti basket, futsal, jalan santai, balap sepeda hingga tarik tambang. Kategori putra diikuti 22 tim dari OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, sedangkan kategori putri diikuti 24 tim terdiri dari 22 tim OPD serta 2 tim undangan, yakni Persit dan Bayangkari.
11: Pertandingan akan berakhir mungkin 6 atau 5 hari ke depan. Dan sistem yang kita gunakan di bola voli ini yaitu sistem gugur. Jadi siapa yang kalah gugur, yang menang lanjut terus sampai ke partai final. Mewakili 4 OPD itu menjadi koordinator bola voli. Untuk aturan-aturan apa segala macam, ya saya langsung pakai wasit profesional bola voli yang ada di Nabire, Papua Tengah. Mereka yang melanjutkan aturan bola voli dan saya hanya mengkoordinir kegiatan bola voli yang berjalan dengan aman, baik, dan lancar sampai. Pen kami untuk bola voli ini, kita sekaligus menyeleksi untuk persiapan PORNAS, Pekan Olahraga Provinsi, yang biasa dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harapkan supaya pegawai-pegawai ini tidak hanya bekerja di kantor, tapi mereka tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mereka.
10: Jack Kobogau menjelaskan khusus kategori putra, panitia tidak melibatkan personel TNI maupun Polri agar persaingan berlangsung lebih seimbang dan memberi ruang bagi aparatur sipil negara menunjukkan kemampuan mereka di lapangan. Turnamen menggunakan sistem gugur, sehingga setiap tim yang kalah langsung tersingkir, sementara tim pemenang melaju hingga babak final. Kompetisi diperkirakan berlangsung selama 5 hingga 6 hari ke depan. Penyelenggaraan turnamen menjadi tanggung jawab 4 perangkat daerah, yakni Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, serta Inspektorat. Untuk menjamin pertandingan berjalan sesuai aturan, panitia juga melibatkan wasit-wasit profesional bola voli asal Nabire. Melalui turnamen ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat sportivitas, kebersamaan, dan gaya hidup sehat semakin tumbuh di lingkungan aparatur sipil negara. Di sisi lain, kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet yang nantinya dapat memperkuat kontingen Papua Tengah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi dalam waktu dekat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan informasi harga pakan di Kabupaten Nabire berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang dikeluarkan ya dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 7 Agustus 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp60.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung tigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung tertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Dengar sekian warta berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, keberagaman di Papua Tengah dinilai menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama. Melalui temu pemuda lintas agama, generasi muda didorong tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan aktif mencegah potensi konflik sosial. Poltekkes Kementerian Kesehatan Jayapura Program Studi D3 Keperawatan Nabire menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan duta remaja sehat dalam upaya pencegahan stunting. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar, beberapa informasi sudah kita dengarkan tadi di berita daerah sore, disusul 1-2 informasi layanan masyarakat ya. Dan mengantar kita pukul 16.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat berkarya juga yang menikmati akhir pekan. Selamat berakhir pekan. Salah satu kegiatan yang paling umum di sore hari itu misalnya olahraga ya. Ada yang sepanjang Jalan Merdeka, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yosudarso ya, banyak warga yang menyempatkan waktu untuk olahraga. Ya, harapannya di akhir pekan yang bahagia ya, tidak membuat beban untuk Anda. Ya, sedikit happy tidak masalah ya pendengar, di waktu yang Anda miliki. Ya, menemani Anda pendengar di musik dan informasi, kami punya sejumlah lagu ya, diselingi informasi menarik untuk diketahui. Kita dengarkan dulu lagunya Gea Indrawari, dilanjutkan sejumlah penyanyi dengan lagu-lagu hiburan lainnya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, sedia aku sebelum hujan dari penyanyi bernama Idgitaf, ya. Kelompok nama lengkapnya Brigita Meliala atau Idgitaf. Lagu dirilis tanggal 8 Oktober 2025. Ya, diproduksi bersama Enrico Octaviano. Ada yang tahu siapa yang menulis lagu tersebut? Ya, dia sendiri, Brigita Meliala ya. Lagu yang sempat menyita perhatian banyak penikmat musik di Indonesia. Sayang sekali banyak daerah di Indonesia saat ini masih mengalami curah hujan yang sedikit atau dikenal dengan kemarau ya. Entah sampai September atau Oktober atau bahkan ada yang menyebutnya kemarau tahun ini bisa sampai Desember 2026. Kita tinggalkan sedia aku sebelum hujan dari Idgitaf ya. Ada satu informasi dari Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Pendengar, sejumlah warga menari dalam pembukaan Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan kemarin. Festival yang digelar sejak tahun 1989 tersebut saat ini masuk dalam top 10 Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata ya. Jadi Festival Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan itu sudah menjadi simbol persaudaraan serta perdamaian dengan mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, yaitu suku Dani, Lani, dan Yali, melalui atraksi perang adat, tarian tradisional, musik pikon ya, hingga permainan rakyat. Ya, sudah resmi dibuka dan dimulai wisatawan lokal atau mancanegara ya, kemarin terlihat juga pada pembukaan festival Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya. Tahun ini pelaksanaannya yang ke-34. Ya, luar biasa. Jadi sudah punya kalender event ya, tiap tahun dilaksanakan. Ya, ada informasi lain yang juga perlu diketahui pendengar sesaat lagi, termasuk tentang informasi cuaca ya. Akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, satu dua lagu kami hadirkan tadi, salah satunya tembang mancanegara, Nothing's Gonna Change My Love for You. Ya. Ada informasi dari BMKG menyebutkan ya, dan mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, ya, karhutla di sejumlah wilayah. Ya, salah satunya di Sulawesi Tengah. Berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi selama periode tanggal 9 hingga 15 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sulawesi Tengah saat ini berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi di sejumlah kabupaten kota. Hal itu dikatakan Kepala Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, ya, Taufik Hidayah, dalam keterangannya di Palu tadi. Dia mengatakan kondisi itu dipengaruhi suhu udara yang tinggi, kelembapan yang rendah, dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Oleh karena itu, BMKG menghimbau agar pemangku kepentingan dan masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melakukan langkah-langkah mitigasi. Pemerintah daerah menurut BMKG perlu mengaktifkan posko siaga karhutla di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, serta menyiapkan petugas untuk melakukan pemantauan secara bergilir. Ya, sama ya pendengar, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Nabire belakangan ini saling mengingatkan ya berupa pemberitahuan atau imbauan agar warga ketika membuka lahan atau membakar sampah ya tidak ditinggal ya. Ketika apinya belum padam, dikhawatirkan akan menyebar dan itu bisa berbahaya, bisa ke permukiman masyarakat ya. Mengingat tanaman banyak yang kering ya, pepohonan juga demikian yang mudah terbakar. Ya, pendengar, kami punya satu dua informasi lagi di musik dan informasi bersama Pro 1 RRI Nabire. Sudah pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu sejumlah selingan berikut ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Anoe Drakel dengan lagunya berjudul Rintik Hujan. Sengaja kami putarkan lagu yang bertema hujan ya. Semoga selepas berakhir pekan agak-agak malam begitu jelang subuh bisa hujan ya. Supaya lebih segar tanaman, halaman juga pekarangan rumah Anda. Pendengar, ada informasi tentang sekolah rakyat. Ya, informasi terakhir di musik dan informasi sore ini. Sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ditarget beroperasi secara permanen. Seluruhnya diproyeksikan atau diperkirakan mampu menampung lebih dari 150 ribu anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun lalu, tahun 2025. Tahun ini pemerintah menambah 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Ya, semuanya disiapkan agar beroperasi penuh secara permanen. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah menarget jumlah penerima manfaat terus meningkat pada tahun 2027. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah paling tinggi, termasuk kawasan Jakarta dan Banten. Program itu juga menyediakan asrama, juga makanan, layanan kesehatan, dan perlengkapan pendidikan untuk peserta didik. Anda dapat membacanya lengkap di rri.co.id. Baik pendengar, kami sudahi ya musik dan informasi untuk sore hari ini. Kita dengarkan dulu satu tembang berikut ini.

Ya, gitar tua, lagu yang baru saja kita dengarkan. Ya, pendengar menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Kami putarkan ya, menemani Anda, terutama kaum muslimin dan muslimat se-Kota Nabire, dengan beberapa tembang islami berbagai penyanyi. Kami informasikan juga bahwa di hari ini azan maghrib pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa tembang islami berbagai penyanyi. Saatnya tarhim dilanjutkan kumandang azan maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya.

Ya, berikan selamat sore bagi umat muslimin dan muslimat di kota Nabire dan sekitarnya. Baru saja kita telah mengikuti tarhim dan adzan maghrib untuk wilayah kota Nabire. Dan bagi anda umat muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan akhirnya apa yang menjadi doa dan pergumulan anda, semuanya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan di ruang dengar anda rangkaian lagu-lagu religi islami hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, senang sekali saya Dwi Masani hadir menemani ruang dengar anda pukul 18 nanti sampai kami menutup siaran kami ya di pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan tentu saja saya menggantikan rekan Hari Gunawan yang telah menemani anda dari pukul 11. Baik, benar, selamat malam ya, sore jelang malam ini untuk anda semua karena langit Nabire masih agak cerah, belum gelap, belum hitam ya. Ini masih ada biru juga ya seperti senja, sehingga untuk anda juga bersamaan dengan anda mengakhiri kegiatan anda, kegiatan rutinitas anda semuanya di hari ini. Selamat kembali pulang ke rumah dan selamat melanjutkan kegiatan anda yang selanjutnya, dan juga bagi anda yang akan beristirahat, selamat beristirahat.

0: Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur saat ini dari Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Tapi Anda jangan kemana-mana, Anda jangan pergi meninggalkan saya, Anda tetap stay tune. Pokoknya harus kita bersama-sama ya malam hari ini menemani saya. Saya senang kalau Anda menemani saya dan saya menemani Anda ya, kita berjumpa. Ketemunya bukan tatap muka tapi via udara, karena malam minggu ya. Oke deh pendengar, kami hadirkan, saya mau hadirkan rangkaian musik informasi nanti sampai jam 7 ya, pukul 19. Ada Gema Papua. Iya, Gema Papua ini adalah berita ya yang kami rangkum dari Korwil 1 Papua. Ada dari Biak, Nabire, Bovendigul, Wamena, Jayapura, Merauke, ya, Serui. Nah, ini rangkuman berita-berita dari Korwil 1 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelumnya, ini ada nih untuk Anda yang sudah jenuh tapi butuh, antara mau pergi tapi tidak ingin gitu ya. Jangan seperti itu ya, harus pasti gitu. Mau pergi apa enggak nih? Ya, Salma Salsabil dengan jenuh.

0: Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dan benar kami ajak Anda untuk mengikuti Gema Papua. Gema Papua edisi hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan yang diproduksi ya oleh RRI Nabire.

0: fini.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah Radio Republik Indonesia dengan warta berita Gema Papua Sokorwil 1 edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, DPR Papua meminta rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat menghapus keseragaman nasional dan diselaraskan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Wakil Ketua 1 DPR Papua Herlin Beatrix Moni menegaskan pentingnya penyelarasan antara rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dengan regulasi otonomi khusus Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terjadinya tumpang tindih norma konflik kepentingan serta penggerusan kewenangan daerah. Hal itu disampaikan Herlin Beatrix Moni kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah membuka ruang dialog bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua.
3: Ada empat substansi yang diatur di dalamnya secara menyeluruh terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan juga hak kewajiban masyarakat hukum adat. Namun, di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus juga dan PP 106 dan KAP 107 telah mengaturnya di dalam. Oleh karena itu, bagi kami, kami menyarankan agar RUU Masyarakat Adat ini harus diinformkan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Provinsi Papua sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma dan aturan atau secara khusus undang-undang dan juga tidak menimbulkan konflik norma maupun kepentingan serta mengurangi kewenangan yang telah diberikan kepada Provinsi Papua karena di dalamnya paling telah disampaikan materi muatannya tetapi itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan juga PP 106 contoh seperti pasal 42 dan 43 dan 44 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 hak masyarakat ada dalam kami dalam undang-undang khusus.
2: Ia mengungkapkan dua catatan utama untuk RUU Masyarakat Adat dengan mendorong agar memasukkan kekhususan Papua tanpa mengabaikan aturan yang telah berjalan maupun menolak peningkatan keseragaman aturan adat lantaran Papua memiliki lebih dari 250 suku dengan karakteristik budaya yang beragam terutama yang mengatur subjek hukum dan definisi orang asli Papua berdasarkan garis keturunan.
3: Oleh karena itu, dalam kekhususan ini, kami minta definisi kekhususan terkait orang asli Papua harus tersedia, tidak menyamaratakan secara nasional rancangan undang-undang ini, tapi secara khusus di Papua harus dilihat dari karakteristik orang asli Papua di Provinsi Papua, sehingga definisi orang asli Papua itu harus benar-benar diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari garis keturunan yang telah berlaku di dalam masyarakat hukum adat orang asli Papua. Mungkin itu beberapa penyampaian saya terkait dengan materi yang telah diberikan. Masih banyak sekali, tetapi mungkin nanti kemudian akan berkembang dalam diskusi karena nanti moderator akan menghentikan bicara saya. Terima kasih, ini beberapa muatan yang terpenting. Perhatikan rancangan undang-undang masyarakat adat dengan undang-undang otonomi khusus dan PP 106-107 yang telah diberlakukan bagi pemerintah Provinsi Papua.
2: Herlin juga berharap Balik DPR RI mengakomodasi kondisi sosiologis Papua tersebut ke dalam draft final RUU Masyarakat Adat demi menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Nalik Saulia melaporkan.
1: Guna mencegah peningkatan kasus DBD di Kabupaten Biak Numfor, Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberker melakukan pengasapan atau fogging. Simak laporan Ririan dari RRI Biak.
4: Guna
0: mencegah terjadinya peningkatan demam berdarah dengue atau DBD di Biak Numfor. Dinas Kesehatan bersama BKK kelas 2 Biak dan Puskesmas Sumberger lakukan pengasapan atau fogging dari lokasi Kompice dan Kosek 3 Biak pada Jumat 7 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi nyamuk Aedes aegypti yang menjadi faktor utama penularan penyakit DBD. Aksan fogging dilakukan setelah adanya informasi mengenai potensi berkembangnya nyamuk penyebab DBD di lingkungan permukiman dan fasilitas sekitar lokasi tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Provinsi Papua, Arinius Wea, mengatakan berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Biak Numfor, jumlah kasus DBD di Biak Numfor tercatat sebelumnya 121 kasus. Namun hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan setelah adanya laporan peningkatan kasus menemukan tambahan 7 kasus, sehingga total DBD di Biak Numfor kini mencapai 121 kasus dengan 1 kasus kematian. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama mengingat Biak Numfor salah satu daerah yang memiliki risiko terhadap penyakit DBD. Kepadatan penduduk juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit tersebut. Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Biak Numfor, Dinas Kesehatan Biak Numfor, Lukas Linggi, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sejak minggu pertama Maret yang berlangsung hingga Juli dan Agustus. Menurutnya kondisi tersebut dapat dikatakan menjadi puncak sehingga diperlukan intervensi dan upaya pencegahan bersama untuk mengendalikan penyebaran DBD.
4: Meningkat sejak minggu pertama di bulan Maret, April, Mei sampai Juli di saat ini. Ini mungkin dikatakan belum puncak dan mungkin terus akan bergerak naik ketika tidak ada intervensi atau tidak ada upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan bersama, baik oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan juga teman-teman di puskesmas.
0: Sebelumnya, Kepala Puskesmas Sumberger Marina Desiline mengatakan berdasarkan data Juli 2026 terjadi peningkatan DBD di wilayah kerjanya, khususnya di Kelurahan Mansinyas dengan tambahan 12 kasus.
5: Dan Juli yang lalu itu ada peningkatan kasus kurang lebih sekitar 12 kasus yang ada di Kelurahan Mansinyas. Terima kasih tim provinsi dan tim Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, kita boleh berkolaborasi bekerjasama untuk melakukan PE dan juga melakutkan abatisasi. Dan juga saat ini sudah ini kita melakukan fogging, kami sudah melakukan bagian kami berharap masyarakat melakukan bagiannya dengan melakukan PSN dan menerapkan 3M sehingga kita bebas dari demam berdarah. Sekian.
0: Selanjutnya, masyarakat diimbau secara rutin menguras tempat penampungan air, menutup wadah penampungan, serta membersihkan lingkungan dan menyingkirkan barang-barang bekas yang berpotensi menjadi berkembang biaknya nyamuk. Tri Rian melaporkan.
1: Keberagaman di Papua Tengah dinilai menjadi kekuatan yang harus dijaga bersama. Melalui temu pemuda lintas agama, generasi muda didorong tidak hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga berperan aktif mencegah potensi konflik sosial sejak dini. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
6: Generasi muda lintas agama di Papua Tengah didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan daerah. Upaya tersebut dinilai penting karena keberagaman masyarakat Papua Tengah merupakan modal sosial yang harus terus dipelihara melalui kolaborasi dan sikap saling menghormati. Hal tersebut mengemuka dalam temu pemuda lintas agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi pemuda dari berbagai latar belakang agama untuk memperkuat toleransi, membangun komunikasi, serta meningkatkan sinergi dalam menjaga kerukunan. Kepala Bidang Ekososbud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Simon Tangalayuk mengatakan, generasi muda memiliki peran sebagai motor penggerak pembangunan, sekaligus mitra pemerintah dan aparat keamanan dalam mendeteksi dini potensi konflik sosial demi menjaga keharmonisan masyarakat.
7: Pemuda di Kasarama Provinsi Papua Tengah harus saling menghormati satu dengan yang lain di saat menjalankan hari raya. Yang kedua, membangun sinergitas. Generasi pemuda di Kasarama Provinsi Papua Tengah adalah motor penggerak senantiasa berkolaborasi aktif dengan pihak kepolisian dalam hal deteksi dini potensi gangguan keamanan menjelang dan pelaksanaan hari raya yang aman.
6: Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Tengah menilai penguatan kolaborasi antar pemuda lintas agama menjadi langkah penting dalam membangun budaya damai yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pemuda diharapkan mampu menjadi pelopor toleransi, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan solusi di tengah keberagaman masyarakat. Sekretaris Umum FKUB Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia Temu Pemuda Lintas Agama Muhammad Syarif menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat moderasi beragama, mempererat persaudaraan lintas agama, serta mengoptimalkan peran relawan FKUB sebagai agen perdamaian di tengah masyarakat.
8: Jadi kami menyampaikan tujuan kegiatan ini yang pertama, mempererat persaudaraan antar pemuda lintas agama di Papua Tengah. Yang kedua, meningkatkan semangat toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan.

0: di tengah masyarakat.
1: Melalui kegiatan tersebut diharapkan lahir semakin banyak generasi muda yang mampu menjadi pelopor perdamaian, memperkuat toleransi, serta menjaga persatuan sebagai fondasi pembangunan Papua Tengah yang aman, harmonis, dan kelanjutan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi, Bupati Biak Numfor membuka pelatihan akuntansi dan sosialisasi yang diikuti 150 peserta. Berikut laporan Ogi Pinontoan dari RRI Biak.
3: Cukup dengan laporan yang mengusap perkenalan kami yang ada di depan ini, tetapi juga pemimpin semua yang ada di Biro KSL membuka secara resmi pelatihan pengelolaan koperasi pada hari ini dengan kita punya TIFA secara bersama-sama.
4: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansinemba membuka kegiatan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2023 tentang penyelenggaraan penerimaan berbasis risiko dan peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi serta pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam berlangsung di KSL Grand Ballroom Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor tersebut diikuti 150 peserta. Bupati Markus Octavianus Mansinembra mengatakan pentingnya sosialisasi dan pelatihan bagi para pengelola koperasi, baik koperasi konvensional hingga koperasi desa merah putih, sehingga mampu memiliki manajemen yang baik.
5: Di Kabupaten Biak Numfor dari catatan yang atau data yang kami terima, ini tercatat hampir kurang lebih 520 koperasi yang saat ini terbentuk di Kabupaten Biak Numfor, dan memang kita akui tidak maksimal seluruhnya beroperasi dengan baik. Kita berharap dengan sosialisasi yang hari ini dilakukan oleh teman-teman secara teknis oleh Dinas Koperasi, ini memberikan sebuah pendampingan kepada para pengelola koperasi untuk bagaimana mereka bisa mengelola atau manajemen ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Seperti yang kita ketahui, salah satu program strategis nasional adalah pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang menyebar di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita berharap dari sosialisasi yang ada ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman terus kepada para pengelola koperasi untuk bisa bagaimana menjalankan jalannya operasional dari koperasi yang sudah terbentuk.
4: Bupati juga dengan tegas meminta instansi teknis dan seluruh pengelola koperasi agar membangun komunikasi sehingga dari sisi operasional dapat berjalan dengan baik. Pemda akan berikan reward bagi setiap koperasi yang mampu mengelola dengan baik dan berprestasi.
5: Membangun komunikasi, dialog antara para pengelola koperasi ini dengan kami pemerintah daerah, sehingga ada evaluasi yang bisa kita lakukan. Dan kita mengakui dari data yang selama ini sebenarnya ada pelaporan yang secara intens diberikan kepada kita pemerintah daerah. Tapi dari catatan yang ada, bahwa laporan itu terakhir dilakukan sampai di 2015. Sedangkan 2015, sampai kurang lebih 11 tahun, pelaporan itu tidak lagi dilakukan. Sehingga kita berharap dengan momen sosialisasi ini dilakukan, setelah itu antara pemerintah daerah dengan seluruh pengelola koperasi ini ada komunikasi intens yang dilakukan. Sehingga apakah dari sisi pelaporan itu terus bisa diberikan, sehingga kita pemerintah daerah ini bisa ikut memantau, mengevaluasi kerja-kerja dari koperasi yang sedang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Tetapi tidak saja di situ, kami juga berharap ada komunikasi yang dibangun, sehingga ke depan kita pun juga pemerintah daerah akan memberikan reward-reward kepada koperasi yang memang betul-betul dari sisi operasional ini berjalan dengan baik dan mempunyai atau memiliki prestasi. Ya, sehingga ini ya patut untuk kita juga memberikan apresiasi sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa menjalankan operasinya dengan baik. Kalau punishment ini akan kita lihat, kalau ini tidak berjalan dengan baik ya mungkin menyangkut izin dan lain-lain itu kita tinjau kembali, karena jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan, dan itu bukan rahasia, cukup banyak fakta ya mengarah ke sana.
4: Sementara PLH Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Biak Numfor Lazarus Buseren mengatakan melalui pelatihan dan sosialisasi bagi pengelola dan bendahara koperasi diharapkan memiliki kemampuan akuntansi sehingga setiap laporan dapat dilakukan dengan baik.
6: Kami harus membutuhkan bendahara-bendahara yang ada di koperasi-koperasi itu supaya dalam pelaporannya supaya bisa berjalan itu dengan baik. Tapi memang sudah ada yang sudah paham, tapi dengan kegiatan ini juga tentu tambah ilmu juga untuk ke depan itu dia sudah berjalan dengan baik. Peserta ada 150 dan materi ini narasumberin dari pajak. Yang kami tetap akan evaluasi untuk tahun depan itu tetap harus kami ada peningkatan lagi ke depan lagi.
4: Selaku ketua panitia kegiatan Ori Dekrum Bewas menyebut sosialisasi dan pelatihan akuntansi yang digelar selama 2 hari bertujuan untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi. Ditargetkan pelaporan melalui aplikasi Yodes Mandiri atau online data sistem mandiri dari setiap pengelola koperasi mulai dilakukan di tahun ini secara bertahap.
0: Tujuan kami adalah untuk peningkatan SDM pengelola koperasi itu sendiri. Kurang lebih 11 tahun kita tidak melapor itu sebenarnya secara administrasi fisik sudah dilaporkan dari padang pengurus koperasi ke dinas koperasi. Memang kendala utama di proses pelaporan ada di aplikasi Odes Mandiri. Jadi aplikasi Odes Mandiri ini dia memberikan ruang yang besar ke teman-teman pengelola koperasi untuk mereka sendiri langsung melaporkan. Itu yang tujuan pelatihan ini untuk kita bagaimana memberikan pemahaman ya. Ya kurang lebih sisa berapa bulan yang ada ini kita kalau dapat setengah dari 11 tahun itu kita harus lapor dalam artian penginputan di aplikasi. Memang teman-teman pejabat yang lama sudah melakukan tugas untuk proses pelaporan secara administrasi terkait fisik tadi itu sudah berjalan, cuma kendala kita di biak 11 tahun ini karena aplikasi tadi. Ini ada 2 aplikasi, aplikasi kita kelola itu Odes Existing itu dia ada di kita di dinas. Kalau yang aplikasi nasional baru Odes Mandiri. Dua-dua aplikasi nasional yang langsung dilaporkan ke kementerian.
4: Peserta sosialisasi dan pelatihan akuntansi bagi pengurus koperasi simpan pinjam diikuti 150 peserta terdiri dari 75 pengelola koperasi konvensional dan 75 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Biak Numfor.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih bersama warga melakukan kerja bakti massal membersihkan destinasi wisata Kampung Ketuapi. Selengkapnya bersama Salo Ayomi dari RRI Serui.
7: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga Kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
8: Program kerja yang mereka sudah lakukan, yang pertama mereka sudah sosialisasi yang sudah pertama mereka lakukan baik di SD dan sosialisasi untuk pengenalan kampus Universitas Cendrawasih di SMA dan sosialisasi tentang bagaimana anak-anak SMP mengenal hukum dan juga ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan, yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi dan juga ada apa nama RT/RW dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan Kampung Ketuapi. Harapan kami sebagai DPL dan juga para mahasiswa KKN mungkin kedepannya apa yang kami taruh ini sebagai kenangan dan juga bisa menjadi warisan atau menjadi aset untuk para kampung dan juga masyarakat di Kampung Ketuapi.
7: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul, dan lampu jalan.
9: Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka 17 Agustus, mereka padukan hari HUT ke-81, kemerdekaan Republik Indonesia, itu mereka ada padukan program dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, dan pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
7: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
10: Ini masyarakat Kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul, dan masih ada buat lampu jalan, pembersihan jalan-jalan.
7: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Salo Ayomi melaporkan.
2: Kembali ke Serui, pedagang mulai menjual berbagai aksesoris merah putih menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Tabina Rumpaidus dari RRI Serui melaporkan.
11: Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, pedagang di Kabupaten Waropen mulai menjual berbagai aksesoris bernuansa merah putih. Beragam umbul-umbul, bendera merah putih, gapura mini hingga hiasan kemerdekaan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menyemarakan perayaan nasional di berbagai lingkungan. Imam, salah seorang pedagang aksesoris HUT RI mengatakan, penjualan perlengkapan kemerdekaan mulai meningkat seiring semakin dekatnya peringatan 17 Agustus. Dikatakan berbagai jenis aksesoris disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi, pemerintah, sekolah, maupun kampung yang mulai memasang bendera dan umbul-umbul sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan serta menumbuhkan semangat nasionalisme.
12: Kebetulan ini setahun ini itu sesuai dengan anjuran Bapak Bupati Waropen itu harus dimeriahkan lebih meriah dapat setahun itu ya. Saya sediakan tuh pernak-pernik jelang Agustus itu sangat komplit saya. Berbagai ukuran, berbagai corak dan motif, juga harga dengan variasi harga.
11: Pada kesempatan yang sama, Imam menambahkan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia disambut antusias pemerintah dan masyarakat Kabupaten Waropen. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemerintah kampung mulai mempercantik lingkungan dengan memasang atribut merah putih di sepanjang jalan dan kawasan perkantoran. Suasana tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam menyambut hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.
12: Umbul, background, bandir juga ada, terus aksesoris motor mobil, kebutuhan background kantor, juga apa ya itu kebutuhan juga buat di dinas pendidikan juga saya siapkan dengan pernak-perniknya itu di bawah sana kakak mau beli barang-barang.
8: Bendera-bendera juga ya?
12: Yo, bendera termasuk merah putih itu dengan berbagai ukuran.
11: Ia juga mengatakan meningkatnya permintaan perlengkapan kemerdekaan memberikan dampak positif bagi para pedagang musiman yang berharap penjualan terus meningkat hingga puncak peringatan 17 Agustus. Pemerintah bersama masyarakat juga diharapkan terus menjaga semangat gotong royong dan persatuan sehingga perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waropen berlangsung meriah, aman, serta semakin memperkokoh rasa cinta tanah air. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sakorwil 1 Papua, Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya.

0: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik pendengar, pukul 20 lebih 11 menit saat ini kami sudah menghadirkan di ruang dengar Anda musik informasi dan juga edisi hari ini untuk mimbar agama ya, tidak dapat kami hadirkan. Nanti pukul 21 ada Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3 untuk Anda. Selamat malam ya, selamat berapa saja malam hari ini. Dan untuk Anda yang lagi bersama keluarga, rekan-rekan, oh ini malam minggu ya. Malam minggu malam yang panjang banget ya. Selamat malam untuk Anda.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: 20 lebih 58 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat malam dan selamat menikmati.
1: Nabire malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau tinjau, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Kabar-kabar sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,46% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar,
0: ya.
4: RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar. Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dhani, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Ya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji, tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: ini kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekrat, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekrat mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekrat terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan game sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Hafid sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tekun ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi menjadi langkah konkretan yang buat biji bersama Agung dan juga Ekra.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Falcao Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pada peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di Provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Kronberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan promosi ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang penyerang dari tim AC Milan ini, sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dihapus saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan, dan tadi juga bakarnya khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan dan Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Weaver ini masuk ikut menonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebenarnya untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Nah, sebenarnya demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Liar Abdul itu wali politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI bersama saya Majanung Kuroho dan kawan kerja bertugas tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 akan menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog yang kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa ikut berpartisipasi, berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 atau di 386-6712 dan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: Ya, pendengar, sebelum kami hadirkan dialog, kami hadirkan dulu informasi yang akan dilaporkan oleh reporter RRI. Polresta Tangerang meminta masyarakat tidak terpancing ajakan pengibaran bendera setengah tiang pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Akhir laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Mapolresta Tangerang di Jalan Kaduagung, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepolisian Resort Kota atau Polresta Tangerang meminta masyarakat tidak terpancing dan mengikuti ajakan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada, mengatakan langkah ini diambil usai banyaknya ajakan di media sosial atau medsos untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang saat mendekati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Indra mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Selain itu, menurut Indra, hingga kini pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memberikan instruksi untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang.
2: Ya, kepada masyarakat harus bisa melihat secara jernih yang berita di media sosial adanya ajakan-ajakan yang sifatnya provokasi. Kalau sampai saat ini ya, menyikapi hal tersebut jangan dilakukan karena memang belum ada juga anjuran dari pemerintah. Seperti halnya kalau untuk pemasangan bendera, memang itu ada anjuran selama 1 bulan. Itu dalam rangka untuk mensukseskan ya, dalam rangka kegiatan HUT RI kita yang ke-81.
1: Kapolresta Tangerang juga turut meminta agar masyarakat tetap mengibarkan bendera merah putih secara full sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Karena dalam surat edaran tersebut, masyarakat, swasta dan instansi pemerintahan diminta untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-81. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, pendengar, sebenarnya pada malam hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua ini naik sebesar 5,29% di kuartal kedua tahun 2026. Namun narasumber kami berhalangan ya, jadi kami coba untuk menghubungi kembali pada malam hari ini untuk membahas soal hal itu. Tapi sementara itu kita hadirkan dulu informasi soal jelang memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Medan, pendengar, penjualan pernak-pernik hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan mulai ramai didatangi masyarakat. Bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi perlengkapan yang banyak dicari warga untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah warga di Kota Medan mulai berburu berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Bendera merah putih menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk dipasang di rumah maupun lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat, membeli bendera tidak hanya menjadi persiapan menyambut 17 Agustus, tetapi juga dilakukan ketika bendera yang digunakan sebelumnya sudah tidak layak dipasang. Salah seorang warga, Rijal, mengatakan lokasi penjualan bendera musiman menjadi pilihannya karena mudah dijangkau dan menawarkan harga yang relatif terjangkau.
2: Ya, setiap 17 Agustus pasti belinya di sini. Kadang 2 tahun sekali, tergantung dari kondisi bendera di rumah. Kalau memang sudah tidak layak untuk dipakai, kita harus beli baru lagi.
1: Selain untuk memenuhi kebutuhan di rumah, sebagian warga membeli bendera sebagai bentuk dukungan terhadap suasana perayaan kemerdekaan di lingkungan tempat tinggalnya. Emma, warga lainnya, bahkan membeli lebih dari satu bendera, meski di rumahnya masih tersedia bendera yang dapat digunakan.
3: 17-an harus semangat.
1: Animo pembeli tersebut turut dirasakan pedagang bendera musiman, Jenal. Menurutnya, bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi produk yang paling banyak diminati masyarakat dibandingkan pernak-pernik kemerdekaan lainnya. Jenal menyebut para pedagang menyediakan berbagai ukuran dan jenis bendera sesuai kebutuhan masyarakat. Pilihannya mulai dari bendera kecil untuk kendaraan hingga perlengkapan berukuran besar untuk rumah dan gapura dengan harga yang bervariasi antara Rp5.000 hingga Rp400.000.
4: Dari harga mulai dari Rp5.000 sampai paling mahal dia pun Rp400.000. Sampai tanggal 17 nanti kita tutup. Bendera dengan umbul-umbul, ukuran rumah, bendera kereta, yang kecil dia untuk spion, yang agak besar untuk mobil-mobil truk.
1: Para pedagang bendera musiman di Kota Medan berharap minat masyarakat terus meningkat menjelang puncak peringatan 17 Agustus. Dengan meningkatnya pembelian, mereka berharap seluruh stok dagangan dapat terjual dan modal yang telah dikeluarkan bisa kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Nisfu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kabupaten Jember, Jawa Timur menjadi tempat pelaksanaan ajang kejuaraan internasional, yaitu Jember Marching Carnival. Berikut laporan Anggi Widya.
6: Pendengar, Internasional Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 resmi digelar di Gor PKPSO Kaliwates Kabupaten Jember mulai Jumat 7 Agustus hingga 9 Agustus 2026. Ajang ini menjadi panggung unjuk kemampuan puluhan tim marching band dari berbagai daerah termasuk luar negeri yaitu Thailand dengan kategori junior class, senior class, open class, dan military class. Selain kompetisi, ajang ini juga diharapkan mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian Jember. Ketua IJMC Tri Basuki mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi marching band, tapi juga wadah pembinaan generasi muda, sekaligus sarana memperkenalkan Kabupaten Jember kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri.
7: Seluruh generasi muda kita, terutama adik-adik
5: pelajar SD, SMP, SMA, baik mahasiswa Kabupaten Jember mempunyai kegiatan positif. Kemudian untuk mempromosikan Kabupaten Jember di dunia internasional melalui marching band.
6: Salah satu peserta yang mengikuti kompetisi adalah marching band Bahana Artega dari SMP Negeri 3 Jember. Tahun ini mereka menurunkan sekitar 80 personel, mulai dari siswa kelas 7 hingga kelas 9. Pelatih marching band Bahana Artega, Deris, mengakui bahwa waktu persiapan cukup singkat karena melibatkan siswa baru. Namun dukungan penuh dari sekolah, paguyuban hingga wali murid menjadi modal untuk mempertahankan gelar juara yang diraih tahun lalu.
7: Di lomba kali ini persiapannya singkat sebenarnya, karena kan yang kelas 7 baru masuk ya. Dan targetnya kita mempertahankan gelar dari yang tahun kemarin. Alhamdulillahnya kalau tahun kemarin kita dapat juara 1 dari mulai paguyuban, terus juga sekolah dan para wali murid semuanya full dukungannya untuk anak-anak.
6: Mendengar optimisme yang sama juga disampaikan Field Commander Marching Band Bahana Artega, yaitu Cheryl. Ia mengaku bangga dapat kembali tampil pada ajang berskala internasional yang digelar di Kabupaten Jember.
8: Tentunya saya sangat senang dapat berkompetisi di International Jember Marching Carnival lagi karena diadakan lomba yang berskala internasional di Kabupaten Jember.
6: Pendengar, International Jember Marching Carnival diharapkan tidak hanya melahirkan bibit-bibit marching band berprestasi, tapi juga memperkuat citra Jember sebagai destinasi spot tourism dan wisata kreatif di tingkat nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak. Pernyataan itu disampaikannya pada peringatan Hari ASEAN ke-59 di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Menurutnya, masyarakat ASEAN menjadi pihak yang pertama merasakan dampak ketika tatanan internasional melemah. Karena itu ASEAN harus memperkuat kapasitasnya untuk menentukan jalannya sendiri dan menjalankan sentralitasnya secara penuh. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara.

Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Nadire malam ini.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, pukul 22 lebih 33 menit saat ini kami hadirkan drama radio dengan judul Tabungan untuk Hari Esok bersama dengan RRI Pontianak.
2: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
3: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
4: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
5: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
4: Waalaikumsalam.
2: Ada Nana juga.
5: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
6: Assalamualaikum, Om, Tante.
4: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
5: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
3: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
6: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
2: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
4: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
5: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
3: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
2: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
3: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
4: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
3: Ya nggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
5: Maksud abang ini apa?
3: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
6: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
3: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
2: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
3: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
4: Jangan ngajari orang tua soal uang.
5: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
3: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
2: Pak Long, masuklah.
7: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
4: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
4: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
2: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
3: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. supaya besok kita gak terkejut.
5: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
3: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
6: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
7: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
2: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Lung?
7: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
4: Jadi, gak perlu langsung besar?
7: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
5: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
3: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
2: Mak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
3: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
4: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
3: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
7: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
5: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
2: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
7: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
3: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
5: Terima kasih ya, Bang.
4: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
7: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
4: Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Macet sih. Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Começa Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Dengan kupeluk hatimu, semoga malam ini Anda yang tengah beristirahat ya, selamat beristirahat saja untuk Anda semuanya. Juga untuk Anda malam hari ini yang masih dengan kesibukan Anda, atau mungkin yang lagi menyendiri mungkin ya. Iya, kayaknya lebih baik beristirahat gitu. Karena tapi hari ini malam Minggu ya. Besok pasti mau beribadah gitu ya umat Kristiani. Jadi jangan terlalu tenggelam gitu ya. Dalam suasana malam Minggu, malam yang panjang. Oke, baik benar, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Masih kami Selada Noah dengan kupeluk hatimu. Kali ini ada Rimar dengan waktu dan perhatian.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Ternyata Bejo. Masuk ya, dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut 1 botol air untuk 1 keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kecepatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
4: Nabire malam ini.

Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Kami akhiri seluruh rangkaian kebersamaan kita di hari ini ya, tepat di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah senantiasa bersama-sama dengan kami sedari pagi hingga saat ini, sedari pukul 5 dini hari ya, hingga saat ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami juga mohon maaf apabila selama siaran kami mengudara di ruang dengar Anda ada kesalahan yang kami lakukan yang tidak mengenakan Anda. Dan akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang saat ini sudah mengawali hari ini, bahkan sejak dini hari sudah ada yang bangun ya. Walaupun hari ini Minggu, tetapi ada saja kegiatan yang akan Anda ikuti atau laksanakan sejak pagi hingga selesai. Ya, pendengar, bersama Pro1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik, ya, menemani Anda dengan berbagai acara di Nabire Lintas Pagi hingga pukul 11 siang. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30, siraman rohani, siraman rohani dari gereja, maksud kami siraman rohani Katolik ya, bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Kemudian pukul 6, Nabire Lintas Pekan, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman dan opini publik ya. Hingga pukul 7, Warta Berita dari Pro3 disusul opini publik sesi kedua. Kemudian pukul 8, lagu-lagu rohani jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Sola Fide di KPR Nabarua. Ya, kurang lebih hingga pukul 10.30 lagu-lagu rohani kami hadirkan kembali. Kemudian pukul 11 acara Idola Anak. Ya, Idola Anak pada hari ini bersama Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal Yapis Nabire. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita dengarkan ya hingga siang nanti pukul 11. Sementara saat sekarang pukul 5 lebih 5 menit, cuaca Kota Nabire nampak berawan ya. Semalam sempat hujan atau dini hari tadi, namun tidak berlangsung lama ya, hujan dengan intensitas ringan. Ya. Kami putarkan menemani Anda sejenak lagu-lagu religi pagi berbagai penyanyi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu religi pagi, berbagai penyanyi, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Ya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire di Minggu pagi pukul 5.30 kami hadirkan berikut ini siraman rohani Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-19 9 Agustus 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, rasa gelisah dan takut adalah situasi yang tidak mengenakan. Padahal kecenderungan kita adalah memilih untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Hari ini kita diajak belajar tentang kesetiaan kepada Kristus meskipun akan mengalami situasi yang paling tidak mengenakan. Kesetiaan akan Kristus inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang tak akan berkesudahan. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, berkat pengajaran Roh Kudus, kami boleh menyebut Engkau Bapa. Kobarkanlah dalam diri kami semangat sebagai anak-anak-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Engkau janjikan dengan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusulah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusuli bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan, perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan.
1: Alleluia, alleluia. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Alleluia, Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama roh.
1: Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-murid-Nya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan Injil hari ini diceritakan bahwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu. Yesus meminta mereka, kalau di dalam terjemahan yang lebih tepat, kata yang digunakan cenderung agak mendesak atau memang memaksa para murid itu pergi. Yesus tidak memberi murid-murid pilihan. Ia mendesak mereka supaya naik ke perahu dan meninggalkannya sendirian. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pergi naik ke gunung untuk berdoa. Sementara para murid beberapa waktu setelah menyeberang ke danau, mereka semua dilanda oleh angin besar. Sementara Yesus berdoa dalam kesendirian, para murid mengalami situasi yang mengancam nyawa mereka. Murid-murid berada jauh dari daratan, perahu mereka dihantam ombak. Murid-murid tidak memiliki kesempatan untuk meminta tolong kembali kepada Yesus, karena Yesus tidak ada di sana. Para murid telah berjuang begitu keras, bertahan di tengah laut beberapa waktu. Dikatakan bahwa Yesus hadir mendatangi mereka pada saat dini hari. Kemungkinan sepanjang malam, para murid menghadapi badai yang keras berjuang dalam ombak yang besar. Di tengah-tengah kekacauan itu, Yesus hadir. Mereka yang telah berjam-jam berjuang sendirian menghadapi ombak yang mengancam hidup mereka, mungkin juga karena kelelahan, mungkin karena tidak tidur semalam-malaman. Di tengah krisis ini, mereka tidak bisa mengenali Yesus. Dalam keadaan krisis itu, mereka mengira Tuhan adalah hantu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita pun bisa mengalami apa yang dialami para murid. Kita mengalami krisis, kita mengalami ombak besar di dalam hidup kita. Kita berusaha berdoa kepada Tuhan, tetapi kita mungkin menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita merasa Tuhan begitu jauh. Mungkin juga kita seperti para murid, bahwa di tengah-tengah pergulatan itu sebenarnya Tuhan hadir. Tetapi karena begitu kalutnya kita, begitu cemasnya kita, begitu takutnya kita tidak bisa melihat Tuhan itu. Hari ini Yesus menegaskan, ini aku, jangan takut. Yesus menegaskan bahwa dia ada. Dan itu pula yang sebenarnya ditegaskan dalam hidup kita. Di tengah-tengah berbagai macam kegalauan, ketakutan, krisis yang melanda hidup kita, kadang-kadang kita sampai tidak bisa mengenali Tuhan lagi karena kecemasan yang begitu hebat. Tetapi kita perlu ingat bahwa Yesus mengingatkan, ini aku, jangan takut. Kita diundang untuk tetap teguh dalam iman bahwa di tengah-tengah krisis itu ada Tuhan yang menopang kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh iman kita diperkuat, iman kita diperteguh. Di dalam segala macam pergulatan, kita tetap bisa jernih berpikir, kita tetap bisa jernih membuat keputusan, kita tetap bisa jernih untuk melihat Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergulatan hidup kita, terlebih di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang mungkin melanda hidup kita. Mari kita mohon rahmat kejernihan, supaya di tengah-tengah badai tersebut, kita tetap bisa melihat Tuhan dan tetap bisa mengenali kehendak-Nya di dalam diri kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Tuhan Yesus bersabda agar kita tidak takut karena Ia beserta kita. Kita berdoa bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Allah menerangi dan membimbing Bapa Suci dan para uskup agar mereka tidak mengenal takut atau bimbang dalam mewartakan kabar sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, semoga para ilmuwan selalu dibimbing oleh roh kebijaksanaan, agar mereka dapat melanjutkan karya mereka demi kesejahteraan semakin banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua makin mantap dan bergembira setiap kali mendengarkan suara Tuhan. Jangan takut, akulah ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul demi putramu, demi namamu pula kami berdoa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda yang telah kami renungkan. Semoga sabdamu meneguhkan iman kami bahwa Engkau selalu hadir menyertai kami dalam peziaran hidup ini, teristimewa ketika badai melanda hidup kami. Semoga kami selalu setia kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, peziaran hidup kita dan keluarga kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu pagi pukul 5.30, sedangkan minggu malam pukul 19.30 berupa mimbar agama Katolik. Ya, pendengar, menemani Anda sambil kita nantikan pukul 6 saatnya berita Nabire Lintas Sepekan, kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu rohani.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita simak ya. Rangkuman berita dalam Nabire Lintas Pekan akan disampaikan rekan-rekan kami, Robby Vanindi dan kawan-kawan.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: puncak peringatan hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini

0: merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
1: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Mekina Wipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan SP2 Mimika saat ini menjalankan saksi pembinaan selama 14 hari dari Pertamina Patraniaga Rayon 2 Papua. Berikan setelah hasil pemeriksaan Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika telah menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Uang tersebut diantaranya operator melakukan transaksi Pertalite yang tidak sesuai antar kode barcode dengan nomor polisi kendaraan, serta melayani pengisian kendaraan roda 4 di jalur roda 2 dengan volume pengisian yang melebihi batas kewajaran, yakni lebih dari 100 liter.
3: Kan dia dapat sanksi tiga kali temuan, kemudian tiga kali temuan dia disanksi tidak bisa. Tiga kali lakukan pelanggaran kan berarti ada sanksi untuk tidak bisa melalui penjualan selama 2 minggu. Ya kalau nanti lebih dari itu ya pasti akan sanksinya akan lebih berat ya. Artinya kalau berulang-ulang dilakukan itu akan lebih berat. Dan yang jelas utangnya pasti akan diberikan kepada SPDW yang lain.
2: Kepala Disporindak Mimika Sabelina Fitriani menegaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi bentuk pembinaan sekaligus efek jera bagi pengelola SPBU agar lebih disiplin mengawasi operator. Selain itu, operator yang terbukti melakukan pelanggaran telah diberhentikan. Seperindak bersama Pertamina juga akan menggelar rapat dengan seluruh pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan, bermaksud memanfaatkan rekaman CCTV guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.
3: Jadi operator yang ketahuan dia melayani pembelian jerigen, melayani mobil dengan atau kendaraan dengan tangki modifikasi atau tidak sesuai dengan barcode harus dipecat. Karena ini akan terbiasa ulang lagi dan kita akan mencoba untuk memastikan CCTV kita juga bisa untuk memeriksa ya.
2: Disporindak Mimika bersama Pertamina Patraniaga menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPBU mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga distribusi BBM subsidi dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nahdiri melaporkan.
4: Apel konsolidasi kesiapan pengamanan digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK CPHR, dan dihadiri Wakapolres, Kabakops, para pejabat utama Polres Nabire, serta personil gabungan TNI Polri, Brimob dan Satpol PP. Dalam arahannya, Kapolres menjelaskan sebanyak 650 personil gabungan akan ditempatkan di 5 titik, yakni di SP1, Jepara 2, Sriwini, Pasar Karang, serta titik-titik strategis lainnya yang telah ditentukan dalam rencana operasi. Setiap lokasi pengamanan dipimpin oleh perwira pengendali atau PADAL yang bertugas memastikan kesiapan personil, perlengkapan, hingga sarana pendukung sebelum kegiatan dimulai. Sebelum apel digelar, Kapolres bersama Wakapolres, Kasat Intelkam, dan sejumlah pejabat Polres Nabire telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dari Sukume, Moni, serta perwakilan komunitas ojek. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa aksi penyampaian aspirasi merupakan aksi kemanusiaan yang harus mendapat pelayanan pengamanan secara maksimal. Para peserta aksi juga sepakat tidak melakukan long march dari titik kumpul terjauh untuk menghindari kemacetan maupun potensi gangguan keamanan. Sebagai bentuk dukungan, Polres Nabire menyiapkan 10 unit truk yang ditempatkan di 5 titik, masing-masing 2 kendaraan, untuk mengantar massa menuju kantor DPR Provinsi Papua Tengah, sehingga mobilitas peserta aksi lebih tertib dan aman.
5: Kami dari Polres Nabire sudah saya arahkan ke Kasat Lantas dan rekan-rekan jajaran untuk kita siapkan 10 kendaraan, roda 6 dalam hal ini truk yang biasanya kita pakai berwarna kuning itu, 10 kendaraan ini dimaksudkan dibagi ke 5 titik ini masing-masing 2 unit truk, sehingga mempermudah adik-adik kita dalam penyampaian aspirasi ini untuk mempercepat, mempersingkat waktu mereka bisa tiba di kantor DPP. Nah, kemudian aksi long march yang dari titik-titik terjauh seperti dari SP1 Nabar, kemudian dari Hotel Adaman atau Jepara 2, dari rumah sakit maupun Uswim, dalam hal ini kami tidak mengizinkan karena ini potensi kemacetan yang terjadi dan masih hari kerja. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan di sini, kami tidak melarang untuk penyampaian aksi. Silakan penyampaian aspirasi ini bisa dilaksanakan karena dijamin undang-undang. Yang kami bijaki yaitu dari beberapa titik terjauh ini, tolong jangan sampai dilaksanakan long march karena masih ada agenda yang tadi saya sampaikan di apel, bahwa besok itu juga ada kegiatan penyampaian aspirasi dari saudara-saudara kita para pengusaha OAP di kantor DPR. Jangan sampai bertabrakan dan ini menjadi persoalan baru. Jadi kepada semua adik-adik korlap maupun kita simpatisan masyarakat aksi, tolong benar-benar kita saling komunikasi yang baik, kita saling memahami situasi yang ada, sehingga perjalanan penyampaian aspirasi itu dapat tercapai juga dengan baik di kantor DPRP. Bagi hal-hal lain, nanti kita lihat dinamika di lapangan.
4: Kapolres mengatakan para tokoh adat menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan siap hadir di lapangan guna memberikan edukasi serta mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Selain itu, para tokoh meminta agar apabila muncul potensi gangguan keamanan di lapangan, mereka diberikan kesempatan lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat sebelum aparat mengambil langkah lebih lanjut. Dalam arahannya kepada seluruh personil, AKBP Samuel Domingus Tatiratu menekankan pentingnya kehadiran aparat lebih awal di lokasi pengamanan. Menurutnya, keberhasilan pengamanan sangat ditentukan oleh kesiapan personil sejak awal, sehingga massa dapat diarahkan dengan baik sebelum kegiatan dimulai. Mengakhiri arahannya, Kapolres mengajak seluruh personil untuk menjaga kesehatan, meningkatkan disiplin, serta memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh rangkaian pengamanan dapat berlangsung aman, damai, dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat Nabire. Arad Sadila melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat pelayanan publik melalui penyediaan sarana kerja yang memadai bagi perangkat daerah. Salah satunya ditandai dengan peresmian gedung kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah di kawasan PPI Waharia Kabupaten Nabire, Rabu 22 Juli 2026. Gedung baru seluas 162 meter persegi yang dibangun menggunakan dana DPA Dinas Peternakan dan Perkebunan tahun anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja aparatur sipil negara sekaligus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di sektor peternakan dan perkebunan. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah mengatakan, gedung baru ini merupakan fasilitas sementara sebelum seluruh organisasi perangkat daerah menempati pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD.
1: Banyak hal yang harus kita perbaiki. Teristimewa dalam penata usahaan keuangan ini penting sekali. Kita harus tertib. Jadi pasti semuanya sudah tahu. Ketika kita menjalankan di awal tahun ada yang namanya Bapak Gubernur kasih modal awal. Modal awal itu kalau kita sederhanakan namanya uang persediaan. Dengan uang persediaan ini kita kasih jalan itu semua aktivitas kantor. Sistem kita sudah berubah. Kita tidak bisa karena kita dikunci oleh sistem. Ada namanya SIPD. Uang masuk, uang keluar itu semua tercatat dengan sangat baik. Dan tidak ada lagi sistem kita yang hari ini secara manual. Semua ada di dalam sistem. Jadi tercatat semuanya.
0: Selain menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan gedung baru juga menjawab kebutuhan ruang kerja yang selama ini dihadapi Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya, keterbatasan kapasitas kantor lama dinilai mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas kerja pegawai. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah Dr. Hewan Rafael Heri Nugroho menjelaskan, pembangunan gedung baru dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih representatif, sehingga koordinasi antar personel semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
2: Perlu kami laporkan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan memiliki jumlah pegawai sebanyak 45 orang.

0: kerap mempengaruhi kenyamanan, efisiensi, hingga koordinasi antar staf. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru ini menjadi sebuah kebutuhan demi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, representatif, dan layak bagi kami sebagai ASN.
1: Melalui pemanfaatan gedung baru tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pelayanan kepada masyarakat di bidang peternakan dan perkebunan semakin optimal, seiring peningkatan kualitas sarana kerja dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Kegiatan pembekalan praktik pengalaman lapangan PPL menjadi tahapan penting sebelum mahasiswa diterjunkan ke sekolah-sekolah mitra untuk melaksanakan praktik mengajar selama 3 bulan, yakni mulai 27 Juli hingga 23 Oktober 2026. Pembekalan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Universitas Satya Wiyata Mandala tahun 2025-2029, yaitu menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. Melalui kegiatan ini, FKIP USUM berupaya menyiapkan calon guru yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga memiliki kompetensi, karakter, integritas, dan profesionalisme ketika memasuki dunia kerja. Ketua Panitia sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP USUM Nabire, Simon Hendrik Rumasep, SPD MPD, mengatakan bahwa praktik pengalaman lapangan merupakan tahapan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik. Menurutnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan akan diuji melalui praktik nyata di sekolah, sehingga mahasiswa mampu memahami kondisi real di dunia pendidikan.
3: Terkait dengan pembekalan PPL, ya, PPL merupakan salah satu bagian unsur yang sangat penting bagi calon-calon guru yang nantinya akan diimplementasikan seluruh ilmu yang kalian miliki selama proses perkuliahan kurang lebih ketika kalian masuk di sini hingga saat ini. Praktik pengalaman lapangan merupakan salah satu tahap penting yang kita ketahui untuk membentuk karakter.

0: Ya, bagi kami, ya, usri, prodi khusus, prodi matematika, dan prodi bahasa Inggris.
1: Cuman Ormasyad juga menegangkan pentingnya disiplin selama menjalankan PPL. Ia mengingatkan bahwa kehadiran, tanggung jawab, dan sikap profesional akan menjadi bagian penting dalam penilaian dosen pembimbing lapangan maupun guru tamu. Sementara itu, Dekan FKIP Uswim Nabire, Martinus Tekege, SPD MT, menegaskan bahwa pembekalan ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk membuktikan kualitasnya sebagai calon guru profesional.
2: Ikuti materi ini dengan baik, seksama, apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan kepada pemateri, tanyakan kepada KPUI, dan juga yang akan ditunggu adalah 16 orang, ada kebetulan yang satu di bahasa Inggris tidak jadi, dan kamu akan ditempat dari tanggal 27 Juli sampai tanggal 23 Oktober. Gunakan kesempatan ini baik-baik. Setelah Anda PPL selesai, Anda turun KKN. Apabila lulus, kalau tidak lulus, lagi tidak bisa turun KKN. Terus yang paling terakhir, judul skripsi atau proposal Anda itu bisa temukan di saat PPL. Materi ajar yang kamu mengajar atau praktekkan di sekolah, itu bisa menarik sebuah judul proposal. Nantinya akan menuju deskripsi.
1: Ia mengingatkan mahasiswa agar menjaga kehadiran, berpakaian rapi, menghormati guru tamu, membangun komunikasi yang baik dengan warga sekolah, serta mempersiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif memberikan kontribusi positif kepada sekolah, baik melalui proses pembelajaran maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan sekolah. Robi Vanindi melaporkan.

0: Suasana penuh keceriaan terlihat sejak pagi saat ratusan anak taman kanak-kanak memadati halaman Graha MNMI Yaware untuk mengikuti jalan santai dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Dengan mengenakan pakaian adat Nusantara, para peserta berjalan bersama guru dan orang tua dalam suasana yang semerak dan penuh kebahagiaan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Alusia Emakeparo, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Menurutnya, tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di lingkungan sekolah, tetapi juga keluarga dan seluruh elemen masyarakat.
1: Hari Anak Nasional se-Indonesia, dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ini harus dilaksanakan. Memperingati hari ini menyangkut dengan perlindungan anak, karena di sisi lain anak-anak ini selalu diremehkan oleh anak, oleh orang tua, bahkan dari guru. Ini juga jadi fondasi utama yang harus kita bina, membentuk anak dari usia dini sampai dengan tingkat SMA, SMK.
0: Menjadi ajang perayaan, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat sinergi antar pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antoneta Manuhutu, menyebutkan saat ini terdapat 122 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika dengan sekitar 400 hingga 500 guru PAUD dan TK. Ia berharap pemerataan layanan pendidikan usia dini terus ditingkatkan, khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
2: Jadi kita punya harapan ketika pemerintah merancang bahwa pendidikan itu mulai dari kampung ke kota, kami sangat merespon baik. Karena membangun pendidikan ini bukan saja di kota, tapi untuk semua, yaitu di kampung, pesisir, bahkan di perkotaan. Kami sebagai IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melihat akan jerih payah daripada guru-guru kami. Semoga dengan adanya ulang tahun Hari Anak yang ke-42 tahun ini, kami sama-sama bekerja sama untuk membangun pendidikan di tanah Amunsa yang sama-sama kita cintai ini.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam melindungi dan mendidik anak-anak. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, anak-anak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Peringatan puncak hari ulang tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah, Rabu 22 Juli 2026, ditandai dengan peluncuran program Bangkit Papua Tengah yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Mekin Nawipa mengatakan program Bangkit Papua Tengah difokuskan pada pemberian bantuan uang tunai guna mendukung pemenuhan kebutuhan gizi balita sebagai upaya memperkuat kualitas kesehatan dan menekan angka stunting di Papua Tengah. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan. Lebih jauh dijelaskan, tujuan dan fokus program Bangkit atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh adalah kesehatan dan gizi, yaitu mencegah stunting sejak dini, serta memperbaiki gizi anak-anak orang asli Papua dan menjaga kualitas hidup.
4: Sebagai kado istimewa bagi seluruh masyarakat, pada kesempatan ini kami akan meluncurkan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh. Program ini kita akan launching hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten, 1.000 anak balita. Jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah, memberikan insentif setiap bulan Rp350.000, dan tahun depan kita akan gabungkan lagi 4 kabupaten yang lain. Kalau 4.000 tambah 4.000 nanti dibiayai sekitar 8.000 anak balita mulai dari 0 hari sampai dengan 4 tahun untuk kita memperkuat generasi muda dari bawah.
3: Untuk pelaksanaan awal program Bangkit Papua Tengah, pada tahap pertama diterapkan distrik terpilih pada Kabupaten Paniai, Dogiai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Sementara itu akan diperluas ke 4 kabupaten lainnya di Papua Tengah pada tahun berikutnya. Jemaah Panjaitan melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Serinta Sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ya pendengar, Nabire Lintas Pekan baru saja kita dengarkan, dilanjutkan sejumlah informasi layanan masyarakat. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Untuk informasi perakiran cuaca pendengar, hari ini stasiun meteorologi BMKG Nabire baru saja merilis informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Cuaca di pagi hari berawan, siang nanti cuaca berpotensi cerah berawan, sedangkan malam berawan tebal, dan dini hari cuaca berpotensi berawan. Temperatur atau suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 93%. Arah angin dari selatan ke barat laut, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih, yaitu setengah hingga 1,4 meter. Air pasang laut ke depan, yaitu 1,6 meter pukul 18:42, sedangkan air laut surut ke depan ketinggian 0,4 meter pada pukul 10 pagi. Ini informasi perakiran cuaca Kota Nabire disampaikan stasiun meteorologi BMKG Nabire. Ya pendengar di mana saja berada, selamat pagi, salam sehat ya. Selamat beraktivitas, termasuk Anda yang akan menunaikan atau menjalankan ibadah Minggu pagi ya di hari ini. Pro 1 RRI Nabire akan menyiarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi kurang lebih pada pukul 9 nanti dari Gereja GKI Solafide KPR Nabarua Nabire. Ya. Kami akan ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya Opini Publik.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Pendengar bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda pendengar di sesi pertama Opini Publik hingga nanti pukul 7 ya. Sementara saat sekarang pukul 6 lebih 39 menit. Hari ini sudah tanggal 9 bulan Agustus 2026. Ya, tadi malam ada acara di Bandara Lama Nabire ya. Atau ya di pelataran atau halaman kantor gubernur Papua Tengah. Kemudian ada acara juga ya semalam di aula gereja KSK Bukit Meriam Nabire. Dua acara yang bersamaan dan mengajak warga masyarakat ya. Tadi malam cukup ramai dari sejumlah informasi warga di dua tempat tersebut, menghadirkan sejumlah praktisi musik ya. Ada band-band lokal yang juga tampil dan penyanyi ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini dalam rangka memeriahkan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Ya, kemudian berbagai lomba juga pendengar akan digelar dalam waktu dekat. Ada lomba gerak jalan indah ya. Juga ada lomba kebersihan, ada lomba lainnya ya, Yospan Jalan misalnya, yang sudah mulai mendaftar ya sejumlah grup Yospan di Kabupaten Nabire. Ya, paling banyak melibatkan anak muda mungkin ya, sehingga ini menjadi tontonan yang menarik untuk warga masyarakat di Kota Nabire dan sekitarnya. Ya. Kemudian pendengar, informasi lain, mungkin ya untuk Anda yang memerlukan informasi kapal Gunung Dempo, ya, ada informasi tentang jadwal kapal Gunung Dempo yang kemarin sudah disampaikan ya. Itu kapal Gunung Dempo rencana sudah persiapan untuk berlayar ya. Untuk Anda yang selama ini mengandalkan transportasi laut, kapal Gunung Dempo nanti ya, kapal Gunung Dempo rencana masuk Nabire pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 ya, dari Wasior, diperkirakan pukul 9 malam ya, hari Sabtu. Kemudian melanjutkan pelayaran ya atau perjalanan ke Jayapura. Kembali lagi dari Jayapura dijadwalkan tiba di Nabire Gunung Dempo pada tanggal 18 Agustus 2026 pukul 3 dini hari. Hari Selasa ya. Tujuan Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya dan Tanjung Priuk. Ya. Ini informasi yang kemarin baru saja diperoleh ya, dan menyebar begitu cepat ke sejumlah grup WA ya, warga yang sudah menunggu kapal ini sekian lama setelah naik dok ya. Seperti itu pendengar, untuk transportasi laut kapal sementara ini ya, terhitung dengan kapal yang lain berarti ada 3 kapal. Untuk Dorlonda sudah berlayar ya, tetapi tidak menyinggahi pelabuhan Samabusa Nabire. Ya. Baik pendengar di mana saja berada, untuk yang aktivitas berjualan di pasar. Ya, hari Minggu kita ketahui tidak ada kegiatan di pasar ya, karena terkait peraturan daerah. Kegiatan-kegiatan di pasar atau di pertokoan, tempat-tempat perbelanjaan itu hari siang ya, hari Minggu. Sekitar pukul 2 siang sudah boleh dibuka. Ya, untuk Anda yang juga hari ini akan menjadwalkan untuk bertamasya atau piknik, untuk lihat-lihat kondisi cuaca ya. Karena kalau pagi ini kami lihat dari dalam studio, cuacanya berawan tebal ya. Bisa saja di sejumlah tempat mungkin sudah gerimis ya. Untuk menghindari perjalanan Anda ke tempat piknik atau tamasya nanti bisa terkendala ya. Untuk bisa lebih melihat kondisi alam yang belakangan ini cenderung berawan di waktu malam. Tadi malam hingga dini hari juga BMKG Nabire menyampaikan informasi sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire diguyur hujan ya, walaupun hujannya dengan intensitas ringan. Ya, sekedar informasi warga masyarakat yang belakangan ini menantikan hujan ya, untuk bisa ditampung hujan tersebut untuk keperluan sehari-hari di rumah. Ya, kami ajak Anda di 0984220074 atau 0831554419, acara opini publik Pro 1 RRI Nabire. Sesi pertama pendengar. Sesi kedua nanti selepas Warta Berita Nasional Pro 3.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Ya, dua informasi layanan masyarakat, salah satunya tentang jas hujan ya untuk pengendara sepeda motor. Ya, jadi perhatian juga ya pendengar ketika sudah mulai hujan sesekali di Kota Nabire dipertimbangkan ya. Apakah sudah saatnya Anda menyiapkan jas hujan di bagasi motor atau masih menunda dulu ya? Tapi ada yang tetap menyimpan jas hujannya di bagasi motor untuk mengantisipasi ketika cuacanya tiba-tiba hujan ya. Menjadi persoalan ketika kita berkendara dan cuacanya hujan. Bisa menyulitkan ya pendengar kalau pakaian jadi basah kuyup. Untuk Anda yang mobilitasnya tinggi dan jarak tempuhnya jauh terkait profesi atau pekerjaan, ya nanti pendengar kami akan ajak Anda juga ya di sesi berikutnya kedua ya, barangkali ada yang ingin menyampaikan beberapa informasi terkait aktivitas pagi hari ini. Pro 3 juga akan menyajikan berbagai informasi dalam Warta Berita Nasional, kemungkinan ya dari sejumlah daerah terkait cuaca atau musim kemarau ya, atau di bulan Agustus ini pernak-pernik ya menyambut Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke-81. Di Kota Nabire juga sejumlah pedagang bendera ya dan umbul-umbul nampak beraktivitas di sejumlah tempat ya, dan ini ya mungkin saja membantu warga masyarakat untuk mendapatkan bendera atau umbul-umbul. Ada pembagian bendera gratis kemarin siang ya. Ya, untuk Anda yang kemarin siang di Kota Nabire ada pembagian bendera merah putih untuk pengendara yang melintas. Ya, bendera ukuran kecil ya pendengar. Salah satunya terlihat dari foto adalah Bapak Wakil Gubernur Papua Tengah. Ya, juga sejumlah komunitas kami yakin di bulan ini juga punya berbagai kegiatan ya menyambut Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-81. Belum ada pendengar, bisa melalui WA di 08135494419 ya, 08135494419.

0: radio.id. 10 lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Ya, hemat energi salah satunya listrik. Ya, ketika pagi hari sudah tiba ya, mungkin sebaiknya memperhatikan lampu di kamar, ruang tamu atau di ruangan lainnya bisa dipadam ya. Tetapi ada yang tidur itu kalau malam lebih nyaman memadamkan lampu supaya tidurnya lebih nyenyak. Ketika sudah pagi ya, beberapa bagian rumah yang ada lampunya juga dipadam ya, di bagian luar misalnya ya, untuk mengurangi tagihan listrik ya, dan sekaligus berhemat. Ya pendengar, nanti kami akan lanjutkan opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional. Kita nantikan pukul 7.

pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau NU bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dan menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Hal itu disampaikan Muzani dalam Halaqoh Kebangsaan dan Qanun Asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qanun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan, 2 hingga 8 Agustus 2026. Empat siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini, karena menurutnya keberhasilan pelajar Indonesia

0: Indonesia membuktikan generasi Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Erin Ruth Leve membuat kejutan di turnamen tenis WTA 1000 Canadian Open 2026. Pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic yang berpasangan dengan Guo Hanyu. Aldila dan Ruliva menang dalam pertandingan berdurasi 2 jam 3 menit di Toronto, Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan catatan WTA, mereka mengatasi pasangan Prancis dan Tiongkok tersebut dengan skor 6-3, 6-7, 10-5. Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Jajaran pimpinan MPR RI memperkuat tradisi kebangsaan menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan berziarah ke makam Wakil Presiden Pertama RI Muhammad Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Ziarah tersebut juga dihadiri keluarga Bung Hatta diantaranya Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halidah Nuria Hatta. Ia menegaskan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjalanan bangsa yang tidak hanya berperan sebagai proklamator, tetapi juga meletakkan fondasi perekonomian nasional melalui gagasan ekonomi berasas kekeluargaan, yakni melahirkan koperasi.
2: Itu sebabnya pimpinan MPR menganggap penting untuk berziarah ke makam sang proklamator. Kami sudah berziarah ke makam Bung Karno, dan hari ini kami berziarah ke makam Bung Hatta. Kami meyakini bahwa Bung Karno dan Bung Hatta adalah dua proklamator yang sejak awal menginspirasi seluruh perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Bung Hatta adalah orang yang sangat konsen terhadap pola pemikiran sistem perekonomian nasional.
1: Sementara putri dari Muhammad Hatta, yaitu Mutia Hatta, mengapresiasi kunjungan pimpinan MPR. Ia menyebut momen tersebut menjadi penghormatan yang sangat berarti bagi keluarga Bung Hatta.
3: Dan ini sungguh sangat mengesankan bagi kami. Kalau Bung Hatta memang sebagai Bapak Koperasi, Bapak Perumahan Rakyat, pernah juga menjadi Ketua Umum PMI yang pertama, 16 September 1945.
1: MPR RI berkomitmen menjadikan ziarah ke makam para pahlawan sebagai tradisi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, agar nantinya nilai perjuangan, semangat kebangsaan, dan pemikiran para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi penerus. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar mensosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
5: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua

0: dengan pinjaman daring yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
2: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat sinergi melalui Pamor Borneo 2026 untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, UMKM, dan digitalisasi daerah. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Hitung! 3, 2, 1, silakan yang dipancarkan.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi menyelenggarakan Pamor Borneo 2026 di Banjarmasin. Mengangkat tema Unlocking Kalimantan Value About Growth Potential for Economy First 40, kegiatan ini menegaskan komitmen bersama mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan nilai tambah produk daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, menyampaikan Pamor Borneo 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kalimantan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
6: Tahun ini, Pamor Borneo 2026 mempertegas kontribusinya terhadap perekonomian daerah dengan fokus pada tiga pilar. Tiga pilar ini kami percaya merupakan inti dari pendorong ekonomi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pilar investasi, yang kedua adalah pilar perdagangan, dan yang ketiga adalah pilar akseptasi digital.
5: Pamor Borneo 2026 menjadi wadah nyata kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, investor, pelaku usaha, akademisi, UMKM, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut sejalan dengan arah transformasi ekonomi Kalimantan menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, serta mendukung Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara yang berdaya saing global. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan Pamor Borneo 2026 menjadi kesempatan untuk mengundang investor agar tidak hanya melihat peluang pada sektor hulu, tetapi turut menjadi bagian dalam pengembangan ekosistem industri hilir yang terintegrasi. Menurutnya, selain perdagangan dan investasi, pemerintah juga terus mendorong perluasan akseptasi digital guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
7: Langkah sistem ini memberikan pembayaran tidak hanya kemudahan dan transaksi bagi masyarakat, namun juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan transaksi yang kemudahan dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendorong pengelolaan belanja daerah yang lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: PLK berharap kolaborasi yang dibangun melalui Pamor Borneo 2026 dapat terus diperkuat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, investor, UMKM, dan masyarakat, potensi ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan semakin berkembang dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang berdaya saing. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Upaya penyelundupan narkotika ke Bali kembali berhasil digagalkan oleh aparat. Sinergi Bea Cukai Ngurah Rai dan Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai mengungkap penyelundupan lebih dari 10 kg ganja yang dibawa dua warga negara asing melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Reporter RRI Denpasar, Zanwar Setiaji melaporkan.
8: Barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
9: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai bersama Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menggagalkan upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol dengan berat bruto 10.310 gram atau berat neto 10.110 gram. Kepala KPP BC TMP Ngurah Rai, Wawan Darmawan mengatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan kepolisian dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali.
10: Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai Ngurah Rai dan Satreserse Narkoba Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai serta dukungan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan atas penyelundupan dan peredaran gelap NPP di wilayah Bali. Dalam penindakan ini, kami berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 100 kemasan yang merupakan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol atau ganja dengan berat total 10.310 gram bruto atau 10.110 gram neto dengan nilai barang mencapai 1,5 miliar rupiah.
9: Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai AKBP Imade Hendra Agustina menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari laporan Bea Cukai. Petugas kemudian mengamankan dua warga negara India berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun yang tiba menggunakan penerbangan dari Thailand melalui Terminal Kedatangan Internasional karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.
11: Telah diamankan dua orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scott Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di Terminal Kedatangan Internasional. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja.
9: Aparat berharap sinergi antar instansi dapat terus diperkuat untuk menjaga Bali tetap aman serta mendukung terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan bebas dari peredaran narkotika. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
12: Bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
13: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al Yatour yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
14: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Karena sampai saat ini masih banyak travel umroh yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umrah.
13: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Yudit Naparin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umrah yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
15: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah ya, jangan sampai inilah termasuk haji gitu. Jadi tapi untuk sementara belum ada sih yang konsultan dibatalkan.
13: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Yudit Naparin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Agar jaya bijaksana melaporkan.
3: Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama PANU ke-35 yang akan digelar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, segala persiapan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir terus dikebut. Cantia dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Menjelang itu untuk perhelatan Akbar Muktamar NU ke-35 yang akan dikelar pada 27 sampai 31 Agustus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, persiapan terus dikebut. Sebagai bumi santri, Jombang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para muktamirin yang akan hadir di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan, SASIKJPHR, memimpin langsung pengecekan kesiapan lokasi melalui patrol sepeda di area selatan Muktamar. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen aparat kepolisian dalam memastikan keamanan dan kelancaran alur mobilitas selama acara berlangsung. Pihak Polres Jombang telah berkoordinasi secara intensif dengan media dan instansi terkait untuk memastikan kesuksesan gelaran ini.
17: Tentunya kita dari Polres Jombang dan Polsek Jajaran dan kepolisian dan instansi terkait dan komponen masyarakat insya Allah berkah siap mendukung mensukseskan Muktamar NU ke-36 tahun 2035 Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Semoga membawa manfaat bagi kita semuanya dan membawa keberkahan bagi kita semuanya, masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan Indonesia.
16: Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, menjelaskan bahwa secara teknis pihaknya telah menyiapkan segala kebutuhan utama, infrastruktur khusus seperti akomodasi, transportasi, dapur umum hingga titik registrasi pertama telah dipersiapkan dengan standar pelayanan yang tinggi.
18: Ya, jadi untuk secara teknis kita sangat siap, baik akomodasi, transportasi, juga dapur umum dan juga tempat untuk registrasi pertama, karena itu mikap, ibarat itu mikapnya. Jadi registrasi kita persiapkan sebaik mungkin dan koordinasi dengan PBNU karena kita hanya sekedar pelayanan.
16: Muktamar NU ke-35 ini juga menjadi penggerak roda ekonomi lokal dengan melibatkan sekitar 1.300 UMKM dalam rangkaian pasar ekspor dan pasar malam yang akan dimulai pada 20 Agustus 2026. Panitia juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Mengingat adanya akun-akun palsu yang mengatasnamakan panitia, masyarakat diminta hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi panitia Muktamar NU untuk segera urusan pendaftaran dan informasi terkait kegiatan pasar. Cantia melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, berita nasional dari Pro 3, pusat pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah, ya. Salah satunya tentang judi online atau judol. Judi online meresahkan, ya, dan sangat merugikan bagi pemainnya. Kadang-kadang sesekali menang, tapi lebih banyak kalah, ya, dan merugikan keluarga. Sampai-sampai bisa menjual harta benda dan lain-lain, ya. Ini menjadi perhatian warga masyarakat agar tidak ketagihan main judi online, ya. Jadi tadi terkait judi online, pendengar, menjadi salah satu permasalahan yang merusak tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ya, judi online sudah merusak generasi muda dan keluarga di Indonesia. Jadi negara tidak boleh kalah dari pelaku kejahatan digital, ya. Judi online sudah merusak kehidupan sosial, menimbulkan persoalan, ya, dan mengancam masa depan generasi muda. Ya. Perputaran dana judi online bisa mencapai 286 triliun rupiah tahun lalu, ya. Dalam laporannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran dana judi online mencapai 286,84 triliun rupiah. Angka tersebut turun 20% dibanding perputaran dana judi online pada tahun 2024 sebesar 359 triliun rupiah lebih. Ya. Sangat fantastik, ya, uang yang beredar di judi online tersebut. Pendengar, kami lanjutkan mengajak Anda bersama di Opini Publik kali ini sesi kedua. Sudah pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ya, nanti di pukul 8 kami temani Anda dengan berbagai lagu rohani jelang siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini dari Gereja GKI Jemaat Solafide di KPR Nabarua. Ya. Untuk Anda yang beraktivitas, ya, pagi hari, mungkin ada yang menunaikan tugas, ya, tetap bekerja di tugas-tugasnya hari ini, juga tetap semangat, ya. Semoga sukses selalu. Yang di rumah juga, pendengar, berbagai pekerjaan di rumah pagi hari cukup banyak, ya, di akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu. Di garis belakang para ibu rumah tangga, biasanya di hari Sabtu dan Minggu lebih banyak mengurus kegiatan rumah tangga, yaitu salah satunya pakaian, ya. Ya, selamat berkarya apapun aktivitas Anda hari ini. Semoga tidak ada kendala dan bisa meraih hasil. Ya. Ada satu informasi juga pendengar dari BMKG ini terkait cuaca ya. Kabupaten Nabire disebutkan di sini hari ini berpotensi berawan tebal cuacanya. Ya, sejumlah daerah juga sama. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang cuacanya hari ini ada yang hujan, ada yang mendung atau berawan, dan berawan tebal. Salah satunya di Kabupaten Nabire. Kita jeda dulu pendengar, ada selingan berikut ini. Ya. Informasi layanan masyarakat.

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ya, salah satu hal yang juga menjadi perhatian orang tua ketika charger ya atau cas HP itu sambil digunakan anak-anak di rumah, tetapi sambil main handphone ya, karena bisa menyebabkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada terkait ini pendengar ya, anak-anak Indonesia menghabiskan waktu menggunakan ponsel ya, itu membutuhkan waktu sehari bisa 5-7 jam. Ya. Jadi kadang-kadang HP-nya sudah lowbat begitu, kemudian meneruskan menggunakan handphone atau ponsel ya, sambil dicas. Kadang-kadang dia sambil tiduran. Ya. Menkomdigi Mutia Hafid menunjukkan perhatian besar pada pengawasan ruang digital, terutama untuk melindungi anak. Ya. Oleh karena itu, pendengar, pemerintah kini menerbitkan peraturan pemerintah tunas atau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 untuk melindungi anak di bawah usia 16 tahun dari resiko paparan internet. Kendati demikian, persoalan bukan hanya adiksi berselancar di internet tetapi juga paparan game online yang memicu kecanduan. Tidak semua game diciptakan untuk tujuan belajar. Ada juga tim yang dibuat murni untuk, maksud kami ada juga game yang dibuat murni untuk hiburan semata. Ya, kalau anak-anak sudah terindikasi adiksi, ya, masyarakat terutama orang tua untuk memanfaatkan layanan konseling dan asesmen gratis, ya. Digital Addiction Response Assistance atau DARA. Ya, kadang-kadang anak-anak sampai ketagihan, tidak mau berinteraksi kepada keluarga di rumah ataupun lingkungan tempat tinggal sehari-hari, terutama di waktu libur atau tidak sekolah. Anak-anak lebih memanfaatkan telepon selulernya ya, atau gadget untuk bisa berselancar di dunia maya, salah satunya juga bermain game. Ya. Demikian satu informasi terkait Komdigi, ungkap anak Indonesia menggunakan ponsel menghabiskan waktu 5-7 jam sehari. Bagaimana menurut Anda pendengar? Bisa berkomentar atau menyampaikan informasi ya melalui acara ini. Setiap hari Senin hingga Minggu 6:30 sampai pukul 7, dilanjutkan 7:30 hingga pukul 8. Untuk hari ini acara Nabire Menyapa atau obrolan pagi tidak ada. Ya, mungkin di kesempatan lain kami mengundang sejumlah narasumber ya, bisa berbagi informasi untuk kita semua.
5: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
6: Bangun!
5: Seru loh, beda sama judi yang lain.
6: Diam.
5: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Ya, salah satu informasi tadi tentang ponsel lebih kotor ya kalau dibanding kamar kecil ya. Mungkin karena lebih banyak kita pegang ya, berinteraksi dengan lingkungan luar dan lain sebagainya. Ya, pendengar, pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 ini akan segera dibuka oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan kementerian dan lembaga yang memberikan fasilitas kuliah gratis sampai lulus. Ya. Kemudian ketika lulus bisa langsung jadi pegawai negeri sipil atau CPNS di kementerian atau instansi yang menaungi sekolah kedinasan tersebut. Adapun sinyal pembukaan dan dokumen apa yang harus disiapkan juga sudah diumumkan oleh BKN. Ya. Total ada 9 instansi yang akan membuka pendaftaran sekolah kedinasan. Nanti Anda boleh cek ya, salah satunya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG ya. Sebelum mendaftar ada baiknya diketahui terlebih dahulu daftar sekolah kedinasan sepi peminat ya, untuk meningkatkan peluang diterima sebagai mahasiswa baru. Hal itu bisa dilihat berdasarkan data pendaftar pada tahun 2025 dan 2024. Bagaimana tahun ini? Apakah sepi peminat atau masih tinggi ya peminat untuk sekolah kedinasan? Ya, kalau sepi peminat Anda bisa mendaftar ya. Kalau untuk sepi peminat tahun 2025 itu yaitu di Politeknik Cyber dan Sandi Negara jumlah pendaftar 2.632, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara jumlah pendaftar 7.563. Sementara yang tinggi peminat pada pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2025 itu di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ya, jumlahnya 31.000 lebih peminat atau pendaftar. Kemudian di Politeknik Keuangan Negara atau STAN itu jumlahnya 45.000 lebih pendaftar. Serta di Politeknik Statistika atau STIS ya, itu mencapai tahun lalu 15.869 pendaftar. Ya. Demikian ya pendengar, kadang-kadang anak-anak bertanya kapan sekolah kedinasan dibuka, syaratnya apa saja ya. Ini online ya pendengar, jadi bisa mendaftar dulu, tanya-tanya persyaratannya apa. Demikian satu informasi tentang sekolah kedinasan untuk yang akan mendaftar ya. Juga informasi lain pendengar akan kami sampaikan di opini publik sambil menunggu atensi dari pendengar melalui telepon. Sesaat lagi.

0: Ya, kali kemiri dari Black Brothers, lagu yang menggambarkan suasana ketika itu, kali kemiri yang begitu banyak air, rindang pepohonan, ya, bersih jernih airnya. Kali kemiri yang berada di Pegunungan Cyclop, ya, Jayapura. Ada yang pernah ke sana, pendengar? Ya, airnya ketika kemarau kering, ya. Tapi dahulu itu pepohonan yang banyak melindungi air sehingga tidak cepat habis. Aktivitas warga yang menyebabkan kerusakan lingkungan di bantaran sungai atau kali, ya, untuk melakukan aktivitas penebangan pohon dan lain sebagainya. Ya, pendengar, tadi malam Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea atas AC Milan dengan 3 gol. Laga itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, De Blues langsung mencoba menekan pertahanan AC Milan sejak awal pertandingan. Ada yang nonton, pendengar? Ya, jadi sejumlah kesebelasan Eropa ini tahun ini memilih Indonesia untuk bisa latihan, ya, atau pertandingan persahabatan seperti itu. Ya. Kemudian pendengar, informasi lain mungkin sebentar ini ada MotoGP, ya. Jadi Anda bisa menonton langsung, saya coba lihat, ya, beritanya. Ini MotoGP, Marc Marquez menegaskan dirinya tidak terbebani dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP musim tahun 2026. Pembalap Ducati itu menilai tambahan 1 gelar tidak akan mengubah kehidupannya. Hal itu disampaikan Marc Marquez jelang dimulainya paruh kedua musim sirkuit di sirkuit Silverstone, Inggris. Ya, tanggal 7 hingga 9 Agustus hari ini. Juara dunia MotoGP 7 kali itu bangkit setelah mengalami cedera pada awal musim dan menjalani operasi pemulihan. Ya, kebangkitan performa Marc Marquez terlihat ketika memenangkan 3 dari 4 Grand Prix terakhir, yaitu di Hungaria, Republik Ceko, dan Jerman. Hasil itu berhasil memangkas defisit 100 poin dan mengangkatnya ke posisi ketiga klasemen. Saat ini Marc Marquez hanya terpaut 18 poin dari pemuncak klasemen George Martin, ya. Konsistensi para rival yang menurun membuatnya kembali difavoritkan untuk merebut gelar juara dunia. Jika berhasil menjadi juara, Marc Marquez akan mengoleksi total 10 gelar sejak kelas 125cc Moto2, ya, hingga MotoGP. Raihan itu membuatnya melampaui catatan Valentino Rossi di kelas utama. Ya, kita lihat saja nanti, ya, apakah dia berhasil ataukah tidak. Ya, seri MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone akan dimulai dengan sesi latihan. Ya, sudah dimulai hari Jumat. Kualifikasi dan balapan sprint berlangsung pada Sabtu kemarin. Dan balapan utamanya pada hari ini. Oke, pendengar, satu informasi dari rri.co.id. Belum ada? Ya, sementara untuk opini publik Pro 1 RRI Nabire pada hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026, ya. Masih bersama kami, saya Hari dan Agnes dan kawan-kawan di teknik. Kita jeda lagi, pendengar, dengan selingan berikut ini.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aja nih.
1: Ya, ada yang suka ya lagu ini, ada juga yang agak heran-heran. Ya, lagu berjudul Pace Mace, lagu daerah Papua. Ya, pagi-pagi harus gembira. Ketika ada masalah, ceritakan masalah, pilihlah teman atau orang tua yang bisa diajak berbagi cerita ya. Sehingga beban terasa ringan setelah diutarakan. Tadi malam pendengar ada kejadian

pesan ya kepada seseorang, terutama anak remaja dan pemuda ya, agar mereka bisa punya teman, bisa diajak berbagi isi hati ya. Kadang-kadang tidak kesampaian terus mengambil kesimpulan sendiri. Ya, kami cukupkan pendengar Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berhari libur dan sampai jumpa.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita nantikan saatnya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Sola Fide di KPR Nabarua. Kami sudah siapkan sejumlah lagu ya menemani suasana pagi hari Anda, terutama umat Kristiani, juga warga masyarakat lainnya ya. Di pukul 8 pagi hari ini, lagu-lagu rohani dari Talita Dodoh dan beberapa penyanyi lainnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire pagi ini.

Ya, satu lagu rohani dari Citra Skolastika berjudul Pertolonganmu. Ya, pendengar, kami masih mengajak Anda pendengar untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi. Di hari ini dijadwalkan siaran langsung dari Gereja GKI Jemaat Solafide di KPR Nabarua. Ya. Dan kami informasikan rekan-rekan kami sudah mempersiapkan diri. Nanti kurang lebih pukul 9 ya, siaran langsung akan dimulai. Jalan Merdeka juga pendengar tidak banyak warga yang terlihat melintas ya. Ada beberapa yang melintas berkendara, sepertinya akan beribadah ya. Ya, masih menemani Anda pendengar, beberapa lagu rohani lainnya masih akan kami putarkan untuk Anda selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Solofide di KPR Nabarua Nabire bersama reporter Robby Vanindi. Bung Robby, silakan.
1: Yang berikut ruang informasi kami tekankan pada poin keempat. Ibadah PW gabungan tingkat klasis akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Agustus 2026 pada jam 4 sore dan bertempat di pos pelayanan PW Dominus Wibiskum, Waroke. Untuk itu mohon perhatian dari badan pelayan dan seluruh anggota PW GKI Solofide. Yang berikut akan menikah di jemaat ini di GKI Solofide KPR pasangan Pratu Witro Hendriko Sukolan dan Devi Priskilia Hendrayani Supit SPD MPD pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kepada pasangan nikah dimohon untuk berdiri. Mereka belum hadir, mungkin kita lanjut. Ibadah kontekstual bulan Agustus adalah...
2: Ya, saudara pria, Persatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pendengar, saat ini kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire telah berada di Jemaat GKI Solofide KPR Nabarua.

0: masih ibadah, tidak ada perubahan. Kita perhatikan untuk keuangan Derma KSP 7 89.000. Kemudian kota pembangunan untuk KSP 7 50.000. Yang berikut, majelis dan seluruh anggota Jemaat Solafide menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Frederika Hai STH dan pengiring musik saudara Tommy Sarawan, pemandu lagu dari KSP 6 serta pengisi pujian solo oleh anak kekasih Jill Talantan dan Bapak Penatua Ferisia. Kemudian kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap kru RRI yang melakukan atau meliput pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini, dan selamat beribadah. Shalom.
1: Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama tadi penyampaian warta jemaat GKI Solafide KPR Nabire. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa ibadah minggu pagi saat ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Frederika Hai STH.
2: Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan.
3: Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu 9 Agustus 2026 dengan tema, dengan menggunakan tata ibadah minggu yang kedua. Jemaat dipersilakan berdiri, kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 124 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.

perjuangan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Bapak Ibu Jemaat, disilakan duduk.

atas nama majelis diberikan kesempatan pujian solo anak Jil Talantang untuk memuji Tuhan dengan kidung pujian yang telah disiapkan.